0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara ini, dan kami akan berbincang-bincang tentang hadiah buat anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan hadiah kepada anak. Sesuatu yang tidak lazim kita berikan sebagai pemberian, tetapi suatu saat kita berikan itu kepada dia. Nah, tetapi juga tidak jarang pemberian hadiah itu disalahartikan atau bagaimana dengan anak. Itu yang saya coba ingin tahu dari Pak Heman. Sebenarnya bagaimana, apakah kita boleh memberikan hadiah atau nggak perlu diberi hadiah, atau paling tidak bagaimana supaya jangan pemberian kita itu ditanggapi secara negatif gitu, atau berdampak negatif gitu, Pak?
1: Ya, untuk memberikan hadiah terlebih dulu, supaya hadiah itu, apakah pertanyaannya, apakah hadiah itu sebaiknya kita berikan atau tidak, perlu atau tidak, boleh saya katakan bahwa pemberian hadiah ini perlu. Karena kita saja sebagai orang dewasa mungkin ada kalanya masih berkesan di dalam ingatan kita hadiah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Meskipun mungkin hadiah yang berkesan bagi kita itu sudah dilupakan, atau orang tua kita sendiri yang memberikan itu, mereka sendiri sudah tidak ingat lagi apa yang mereka pernah berikan kepada kita. Jadi hadiah itu perlu diberikan. Nah, masalahnya memang kadang-kadang hadiah bisa menyebabkan akibat-akibat yang negatif selain juga yang positif.
0: Ya. Kalau kita bicara tentang hadiah, itu biasanya kan dikaitkan dengan prestasi itu. Tapi biasanya yang kita berikan itu kan hadiah waktu ulang tahun, atau ya kalau naik kelas itu memang suatu prestasi. Tetapi seperti ulang tahun tadi, Pak, itu kan tidak ada prestasi apa-apa lalu kita berikan hadiahnya. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Memang hadiah ada beberapa jenis kalau kita mau golong-golongkan ke dalam momen-momen seperti itu. Bisa berdasarkan prestasi, bisa berdasarkan sesuatu yang kita sukai mereka lakukan dan kemudian kita berikan hadiah, dan juga momen-momen tertentu misalnya hari Natal, hari ulang tahun dan sebagainya. Dan ini boleh saja dilakukan. Dengan adanya hadiah pada hari ulang tahun, anak juga akan merasa bangga, merasa senang bahwa, dan merasa ulang tahunnya atau kehadirannya di dunia ini dihargai dan seterusnya. Dia juga mungkin mendapatkan doa-doa pada hari ulang tahunnya. Dengan demikian dia punya asosiasi yang baik, yang menyenangkan antara hari kelahirannya dengan hadiah-hadiah yang dia peroleh.
0: Tapi kadang-kadang juga tidak menyangkut langsung dengan anak itu. Katakan misalnya orang tuanya itu baru mendapat bonus gitu dari tempatnya dia bekerja. Nah, lalu ada pendapatan ekstra, sebagian disisihkan untuk diberikan hadiah kepada anaknya. Nah, itu anak kan tidak terkait apa-apa, Pak, sebenarnya.
1: Paling tidak, ini memberikan anak suatu persepsi bahwa ada sukacita berkat tersendiri yang diperoleh orang tuanya, dan anak boleh turut menikmati bersama-sama dengan orang tua. Dan ini juga akan membuat hubungan orang tua dengan anak juga bisa semakin erat atau semakin akrab.
0: Iya. Nah, apakah ada kaitannya pemberian hadiah itu dengan kemanjaan anak gitu?
1: Kalau tentang manja, nah ini tergantung bagaimana kita memberikan, atau ya bagaimana kita memberikan hadiah itu dan apa hadiah yang kita berikan. Kalau misalnya itu terlalu mewah dan terlalu sering, itu menjadi terlalu mewah, maka ini juga bisa menyebabkan anak itu tuntutannya semakin kadang-kadang semakin tidak masuk akal. Dan selain itu, pemberian hadiah itu juga jangan sampai bersifat manipulatif.
0: Misal, contohnya bagaimana, Pak?
1: Misalnya, yang manipulatif ini adalah kalau misalnya anak merengek, minta sesuatu misalnya yang belum waktunya dia miliki, atau misalnya yang kurang sehat yang dia inginkan. Sebagai contoh, dia minta sepeda motor, padahal usianya baru 12 tahun begitu. Dan kalau orang tua ini tidak tahan dengan rengekan anak dan kemudian membelikan SIM dengan usia yang palsu, memberikan motor kepada dia, selanjutnya pola ini akan berulang. Selain rengekannya dan perilakunya yang kurang menjengkelkan itu akan berulang, anak juga cenderung memaksakan kehendaknya, tidak mau tahu keadaan orang tuanya dan merasa segalanya gampang diperoleh, sehingga dia akan terus dengan mengulang perilaku-perilaku demikian.
0: Juga kadang-kadang menimbulkan ini, Pak, tak anggapan bahwa hadiah yang diberikan itu menjadi hak dia memang gitu. Jadi seperti pada ulang tahun tadi, dia enggak peduli orang tuanya punya uang atau enggak, pokoknya ulang tahun mesti ada hadiah buat dia. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, ini tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya anak-anak dibiasakan dengan hadiah-hadiah seperti ini, maka anak-anak merasa ini menjadi haknya dan dia menuntut. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, anak akan ngambek dan mungkin menjadi berperilaku ya, memberontak, berperilaku yang tidak kita inginkan.
0: Nah, bagaimana itu menjelaskan itu kepada anak-anak kita, Pak?
1: Yang pertama, kita perlu mencoba untuk meletakkan anak pada porsinya. Artinya begini, jangan sampai kita memberikan anak terlalu cepat, terlalu cepat ke arah hadiah-hadiah yang terlalu mewah bagi anak. Sesuatu yang mepet atau hampir tidak mungkin kita jangkau. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau memberikan hadiah itu sedikit kurang dari itu, atau kita tidak mampu lagi memberikan hadiah yang lebih tinggi dari itu, anak akan merasa tidak puas. Nah, ini kita harus jaga supaya anak itu merasa puas dengan hadiah-hadiah yang kita berikan. Nah, itu yang perlu kita jaga. Misalnya saja, kalau anak menuntut dia dibelikan mobil-mobilan yang mahal itu ya, yang bisa dijalankan di jalan raya, padahal kita juga belum mampu, kita juga khawatir akan keselamatan anak. Nah, sebaiknya kita tidak memberikan itu. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil, lebih kreatif, dan lebih mudah dijangkau. Sehingga anak-anak mempunyai rasa puas ketika hadiah itu diberikan. Dan anak tidak perlu menuntut. Yang kedua, kita juga perlu mengajarkan kepada anak suatu rasa syukur, rasa berkecukupan terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Dan itu perlu diciptakan di dalam suasana keluarga kita. Ada hati yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saat ini kita miliki. Nah, saya kira itu dua hal yang penting.
0: Ya, ada anak yang setelah diberi hadiah oleh ya orang tuanya atau oleh neneknya, kakeknya itu, lalu dia merasa oh, ini bukan hadiah yang dia idamkan gitu, Pak. Walaupun sama-sama misalnya boneka, tetapi boneka kan macam-macam. Nah, boneka yang dia terima dari orang tuanya itu ternyata berbeda dengan apa yang dia idamkan, sehingga dia tidak menghargai lagi pemberian atau hadiah itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Kalau anak tidak menghargai atau anak kurang puas, kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tidak puas. Jadi kita boleh terima saja rasa tidak puas itu. Yang penting di sini adalah jangan sampai anak itu memanipulasi atau lalu gara-gara itu dia mengkambing hitamkan itu, lalu dia tidak mau berbuat yang baik-baik. Dia sengaja dia memanipulasi, dia merengek, dan seterusnya. Itu jangan sampai. Jadi, rasa tidak puas itu sendiri, itu oke, kita terima. Tetapi, anak perlu juga menerima bahwa ini nenek ini punya suatu maksud baik. Nah, itu harus dipahami oleh anak dengan rasa syukur, rasa berterima kasih.
0: Ya, tapi biasanya anak-anak ini kan begitu polosnya, lalu spontan aja dia mengatakan, jelek ini, gitu. Ini bukan aku yang mau, gitu loh, Pak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua itu merasa tidak enak dengan, ya, itu orang tua kita sendiri mungkin, ya, gitu loh, Pak.
1: Ya, ini perlu diajarkan perlahan-lahan memang, ya. Mengajarkan kepada anak bahwa yang penting itu seringkali bukan apa yang tampak atau apa yang diberikan, tetapi di balik itu adalah suatu hati yang mengasihi. Nah, memang agak susah ya, karena mereka kan anak-anak yang polos, anak-anak yang cenderung melihat hal-hal yang di luar. Tetapi ya, kesempatan ini perlu kita tangkap untuk mengajarkan anak-anak suatu hal yang lebih dalam dari itu.
0: Nah, apakah tepat itu kalau ada orang tua yang berkata, ya sudah, itu terima aja, nanti saya belikan lagi yang sesuai dengan kehendakmu, gitu. Itu apa tepat, Pak?
1: Saya kira kurang pas ini, karena dengan demikian kita memupuk ini, rasa tidak puas, dan kalau merasa tidak puas, anak berhak menuntut, begitu, sampai kepuasannya terpenuhi. Nah, masalahnya kan tingkat kepuasan seseorang kan terus meningkat dan tidak ada batasnya, gitu. Lama-lama kita juga tidak bisa memenuhi tuntutan anak, dan ini sekali lagi bisa menjadi hubungannya manipulatif.
0: Iya, dalam hubungan manipulatif memang kita kadang-kadang juga sebagai orang tua itu memanipulasi hadiah itu, Pak, ya, dengan misalnya, ya, nanti kalau kamu apa bisa melakukan sesuatu, membantu ibu misalnya gitu, nanti tak kasih hadiah. Nah, itu kan kita sebagai orang tua sebenarnya memanipulasi itu, Pak. Kita yang menggunakan hadiah itu sebagai iming-iming agar anak itu melakukan sesuatu, padahal sebenarnya kan bukan begitu, Pak.
1: Tentang hal ini memang kita mesti berhati-hati juga. Nah, prinsipnya begini, sekali-sekali kalau orang tua menjanjikan sesuatu supaya anak melakukan sesuatu, itu saya kira tidak apa-apa. Tetapi itu jangan sering-sering dilakukan, karena akibatnya adalah anak itu seperti mesin gitu ya, seperti robot. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, dia nggak bergerak. Selalu dia menuntut sesuatu, baru dia akan melakukan apa yang kita kehendaki. Dan itu ya kurang baik pada akhirnya. Nah, lebih baik ketika anak melakukan sesuatu, lalu anak tidak mengharapkan, anak juga tidak menuntut, tahu-tahu kita berikan hadiah gitu. Dan hadiah itu juga jangan yang terlalu tinggi yang kita bisa capai. Dengan demikian, anak itu juga merasa senang bahwa dia dihargai, dan dia tidak berusaha memaksa orang tuanya untuk memberikan hadiah ketika dia melakukan sesuatu.
0: Ya, ada orang tua yang mungkin karena sudah jenuh atau bosan anaknya merengek-rengek terus meminta sesuatu, lalu dia menjanjikan bahwa itu akan dibelikan nanti. Nanti gitu. Tapi karena nanti itu lalu enggak ada suatu kepastian. Buat si anak juga enggak ada kepastian, orang tua pun juga merasa enggak wajib tadi membelikan, sehingga berlarut-larut. Nah, itu dampaknya apa, Pak?
1: Dampaknya adalah anak menjadi kurang percaya lagi kepada orang tua dan kurang mau berusaha kalau suatu ketika orang tuanya menjanjikan hadiah lagi. Nah, akhirnya anak menjadi malas-malesan ya, apatis.
0: Ya, tapi orang tua juga lalu mengatakan, oh, kamu enggak mengingatkan saya lagi gitu loh, Pak. Dipikir sudah enggak membutuhkan itu lagi gitu. Lalu orang tuanya juga ya enggak tahu memang betul lupa atau pura-pura lupa atau bagaimana.
1: Saya kira setiap kali orang tua perlu berhati-hati mengingatkan dirinya sendiri dalam hal ini, tidak menjanjikan sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Jadi kalau misalnya sudah janji, ya harus sedapat mungkin diusahakan untuk dipenuhi. dan dipenuhinya juga tidak terlalu dalam jangka waktu yang terlalu lama, membuat anak itu merasa frustrasi. Kalau anak merasa frustrasi, merasa orang tua hanya janji-janji saja, anak-anak ini juga akan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan yang kita inginkan.
0: Ya, ada anak yang beranggapan bahwa hadiah yang diberikan oleh orang tuanya itu sebenarnya bukan hadiah, itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari orang tua itu untuk membelikan, misalnya pada waktu ulang tahun diberikan baju gitu, atau celana gitu. Nah, atau tas sekolah gitu. Nah, anak merasa oh, ini bukan hadiah, ini ya memang mestinya, sudah semestinya orang tua saya menyediakan ini gitu. Jadi anak-anak memandang itu sebagai suatu hadiah, Pak. Padahal kita sebagai orang tua memberikan itu sebagai suatu hadiah.
1: Iya. Supaya anak kita merasa bahwa itu hadiah, kita memang perlu memikirkan beberapa hal tentang hadiah ini. Yaitu sebaiknya hadiah ini tidak terlalu rutin, sesuatu yang bersifat spesial, yang cukup berguna, dan yang cukup menarik. Dipikirkan secara cermat dan kira-kira memenuhi minat anak. Kalau misalnya orang tua memberikan hadiah itu sesuatu, menjadi sesuatu yang rutin dan tanpa hati dalam tanda kutip, maksudnya tanpa sesuatu kesungguhan di dalam memberikan itu, memang akibatnya anak akan merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau itu dipersiapkan dengan hati-hati, kemudian anak itu juga merasa bahwa ini istimewa bagi dia, nah ini akan memberikan kesan tersendiri di dalam hati anak. Nah itu yang memang tidak terlalu mudah, tapi itu harus kita usahakan.
0: Berarti hadiah itu bisa berfungsi atau berperan untuk mendidik anak kita gitu, Pak?
1: Iya, hadiah seringkali bisa bersifat mendidik anak kita, terutama ketika ada perbuatan-perbuatannya yang baik dan kita menghargai mereka, dan ketika kita memberikan hadiah kepada mereka seolah-olah begini, anak itu berharga di mata orang tuanya.
0: Dalam hal ini besarnya atau nilai hadiah itu tidak ikut menentukan.
1: Asalkan yang seperti tadi saya jelaskan, jangan sampai hadiah itu pertama kali diberikan sudah terlalu besar nilainya, sehingga kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih memuaskan lagi dari itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana, hadiah-hadiah yang sederhana itu bisa diberikan kepada anak. Yang penting di sini sebetulnya bukan hadiah itu sendiri, di dalam tanda kutip, di dalam harafiah hadiah itu sendiri, tetapi yang lebih penting adalah hati orang tua dan juga kehadiran dan perhatian orang tua kepada mereka. Banyak anak-anak yang ketika hadiah itu diberikan itu merasa biasa-biasa saja, atau kadang-kadang ada sesuatu rasa pahit di dalam diri mereka. Bukan karena hadiah itu tidak menarik, bukan, tetapi karena orang tua itu memberikan dengan suasana hati yang biasa-biasa saja. Orang tua itu jarang di rumah, jarang memperhatikan anak, dan memberikan hadiah itu demikian saja, kadang-kadang tanpa bertemu sama sekali, lewat pembantunya atau supirnya dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan rasa kecewa. Tetapi kalau hadiah itu diberikan dengan sukacita oleh orang tuanya dan dengan suasana keakraban dengan anaknya, maka hadiah ini sekalipun tidak terlalu mewah akan menjadi sesuatu yang berkesan dan indah bagi anak.
0: Sebenarnya pemberian hadiah ini apakah masih cocok gitu diberikan kepada anak yang sudah pemuda atau menjelang dewasa gitu, Pak?
1: Ya, tentu ada kalanya berguna asalkan kita memberikan yang pas. Sebagai contoh, buku yang istimewa gitu, itu juga kadang-kadang sebagai hadiah yang sangat berguna bagi anak.
0: Ya. Nah, kalau ada hadiah yang yang justru menimbulkan dampak negatif itu kenapa, Pak ya?
1: Karena hadiah-hadiah ini tidak memperhatikan perkembangan anak misalnya. Terlalu cepat diberikan kepada anak. Satu contoh, kita memberikan senapan angin karena anak suka main tembak-tembakan begitu. Dia suka menembak burung, kita kasih senapan angin kepada anak-anak di bawah usia remaja. Maka anak-anak ini kemungkinan justru akan menggunakan itu melukai dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Dan ini justru merupakan hadiah yang merusak. Atau misalnya kita memberikan mereka PlayStation misalnya. Sedangkan mereka pelajarannya saja sekarang sudah pas-pasan, mereka sudah ogah-ogahan belajar. Begitu diberi PlayStation justru membuat kebiasaan belajar itu semakin buruk. Nah ini tentu tidak sesuai atau akan merugikan perkembangan anak.
0: Berarti ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu memberikan suatu hadiah kepada anak.
1: Betul Pak Gunawan. Tapi ya, seringkali justru hadiah-hadiah yang sebetulnya tidak terlalu mewah itu cukup berarti bagi anak. Dan kita seringkali mungkin tidak terpikir bahwa hadiah-hadiah yang sederhana itu juga bisa berguna.
0: Ya, apakah kalau seseorang anak itu sering membicarakan sesuatu, dia menyatakan keinginannya, saya kepingin sekali punya ini, apakah itu suatu pertanda bahwa dia menginginkan kita memberikan hadiah itu kepadanya?
1: Bisa jadi, Pak Gunawan. Bisa jadi dia menginginkan sesuatu itu kita berikan untuk mereka.
0: Nah, itu akan timbul masalah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya kepinginnya memberikan, tetapi ya kemampuan kita atau kondisinya belum memungkinkan untuk kita memberikan itu sebagai hadiah gitu Pak.
1: Ada beberapa cara ya di dalam hal ini. Kalau itu masih di dalam jangkauan kita misalnya, maka kita bisa meminta anak-anak untuk ikut mendoakan. Nah, di dalam perhitungan kita, misalnya di dalam jangka sekian tahun, sekian lama, kita bisa mengusahakan untuk memberikan mereka hadiah seperti itu. Kita boleh minta supaya mereka turut memikirkan, mendoakan. Dan kita lihat itu pantas, misalnya. Tetapi kalau misalnya itu jauh di atas jangkauan kita dan itu tidak mungkin, kita bisa menghibur mereka. Kita bisa memberikan kepada mereka hadiah-hadiah alternatif sebetulnya. Banyak hal yang sederhana ya sebetulnya yang sudah bisa cukup memuaskan anak kita. Misalnya ya, anak-anak kecil itu suka stiker begitu. Itu sudah merupakan hadiah yang cukup berarti. Kartu-kartu bergambar dengan ucapan yang indah-indah. Mereka, anak-anak ini kan suka mengoleksi ya, sampai remaja pun ada remaja-remaja yang suka mengoleksi. Kemudian kartu-kartu permainan, mungkin juga buku diary di mana anak sudah bisa menulis pengalaman mereka di buku harian, album foto pribadi dan sebagainya. Hal-hal ini kan sederhana dan tidak terlalu mewah juga.
0: Ya. Yeah. Kadang kala itu pada waktu ulang tahun atau hari raya Natal dan sebagainya, itu ketika ada banyak hadiah yang diterima oleh anak pada waktu yang bersamaan seperti itu Pak, hadiah yang diberikan oleh orang tuanya ternyata itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hadiah yang dia terima dari temannya itu. Nah itu apakah membawa suatu dampak negatif Pak?
1: Bisa ya bisa tidak, kembali ke rasa puas tadi ya, rasa tidak puas anak terhadap orang tuanya. Sebetulnya kalau hubungan antara orang tua dengan anak itu akrab, baik, dan kemudian orang tua pernah mendidik anak-anaknya dengan baik, dan itu membuat anak-anak mempunyai perasaan empati kepada orang tuanya. Mereka tahu keterbatasan orang tuanya, dan mereka, anak-anak ini tahu hati orang tuanya yang mengasihi mereka, mereka akan cukup maklum. Bahkan mereka dengan terharu menerima sesuatu hadiah yang tampak sederhana, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah jerih payah dan merupakan bentuk perhatian orang tua yang tulus kepada mereka.
0: Ya, ada orang tua itu yang selalu mengingatkan anaknya akan hadiah yang pernah diberikan gitu, Pak. Padahal itu adalah sesuatu yang sederhana. Tadi Pak singgung misalnya album atau diary gitu, yang sudah lama sudah dipakai dan mungkin sudah hilang atau apa. Tetapi orang tua ini selalu menanyakan, loh dulu mana itu album yang saya berikan dan sebagainya. Itu bagaimana ya, Pak?
1: Ya, sebaiknya tidak terlalu sering mengulang. Soalnya anak juga akan merasa, wah ini orang tua memberikan ini seolah-olah nih, gak rela ini ya. Atau terus menerus mengingatkan itu dan bisa terselip ke dalam hubungan yang manipulatif nantinya. Jadi kalau orang tua memberikan ya terserah anak mau diapakan, itu terserah anak.
0: Kita... Ya ada anak itu yang setelah menerima hadiah karena dia enggak terlalu suka dengan hadiah itu, entah itu dari orang tuanya, entah dari temannya, lalu ketika temannya ulang tahun atau apa itu diberikan lagi kepada orang yang berulang tahun temannya itu, Pak. Itu bagaimana, Pak?
1: Dalam hal ini orang tua saya kira tidak perlu sakit hati ya, karena apa yang kita sudah berikan ya anak mempunyai hak untuk menggunakan itu untuk apa saja. Nah, justru di sini orang tua bisa semakin kenal dengan anaknya dan melihat apa sebetulnya yang menjadi minat dari anaknya, sehingga lain kali kalau memberikan hadiah bisa lebih pas kepada anaknya.
0: Ya, tapi dalam hal seperti itu, apakah sebaiknya anak itu diajar untuk atau diberitahu kalau toh tidak senang mau diberikan kepada temannya yang lain, itu harus beritahu dulu kepada orang tuanya gitu?
1: Kalau pendapat saya, kalau itu sudah diberikan kepada anak, ya terserah anaknya mau diapakan. Karena itu sudah menjadi milik dari anak dan dia berhak. Dia punya kebebasan atas miliknya itu.
0: Ya, itulah sebabnya kadang-kadang sesuatu yang diberikan itu lalu diberi label atau diberi tulisan nama yang sukar dihapus gitu. Maksudnya orang tua supaya tidak bisa diberikan ke orang lain lagi.
1: Saya kira itu salah satu ide yang baik kalau misalnya orang tua ingin supaya itu eksklusif, itu diberikan hanya kepada anaknya dan tidak diberikan kepada orang lain.
0: Iya. Nah, Pak Iman, dalam hal ini, dalam hal memberikan hadiah ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung atau merangkumkan pembicaraan kita ini?
1: Saya akan membacakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang ada kaitannya dengan hadiah, yaitu Filipi pasal 4 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, hadiah yang terpenting bagi kita adalah Kristus Yesus. Adalah suatu panggilan surgawi dari Allah. Dan ketika hadiah-hadiah kita itu kita berikan kepada anak kita, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ada suatu hadiah yang kita harus kejar seumur hidup kita. Kita perjuangkan dan kita lari mengarah kepada apa yang di hadapan kita, yaitu panggilan surgawi itu. Dan ini haruslah menjadi tujuan kita sehingga kita bisa mengabaikan hal-hal yang lain di dalam hidup ini.
0: Ya. Saya percaya sekali bahwa memang pemberian hadiah ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita nilai daripada hadiah itu sendiri, Pak. Jadi bukan dalam bentuk materinya, tetapi mutunya seperti yang tadi kita baca di sini, bahwa Allah sendiri memberikan hadiah yang sangat mahal. Saya rasa itu sangat bernilai, yang tidak bisa dinilai bahkan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus sendiri untuk kita.
1: Saya setuju sekali, ya, Pak Gunawan.
0: Jadi di tengah-tengah obral hadiah, di mana anak bisa melihat hadiah itu diberikan dengan begitu gampangnya lewat berbagai macam media, saya rasa kita perlu memberikan pengertian yang mendalam tentang hadiah ini. Jadi saya percaya sekali perbincangan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan Pak Iman, kami ucapkan terima kasih Bapak telah bersama kami pada acara Telaga. Di dalam kali ini kita berbincang-bincang tentang memberi hadiah khususnya kepada anak-anak. Dan Anda sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Nah, bagi Anda yang masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Bagi Anda yang menggunakan fasilitas email, Anda dapat mengirim email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Alam Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya. Bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mukjizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan
tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman. Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohaniah. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika alam semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Paul.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Pale. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita, dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Pale. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Pale.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan, yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Pol ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu, sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya itu. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia ini, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya, seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya, supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita, mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
1: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan, kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya, takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi, dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Paul. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil, itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa, atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata ya udah terserah, ya udah saya diamkan, ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Iya. Mungkin ini Pak Paul ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, okay, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Pol.
1: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima, menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini dan Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema menyangkal diri. Dua kepala sekolah dari dua tradisi pendidikan berbeda dipertemukan dalam suatu acara talk show televisi. Yang berasal dari model pendidikan zaman dulu mengatakan bahwa ia menerapkan disiplin ketat karena dengan cara demikian, para murid ditempa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sedangkan yang berasal dari model psikologi pop modern mengatakan bahwa para murid perlu diberi kebebasan. Mereka sebaiknya menemukan sendiri apa yang baik dan tidak baik bagi diri, sebab dengan demikian mereka akan tumbuh dalam kegembiraan, bukan dalam paksaan. Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan metode pendidikan, tetapi prinsip hidup Kristen. Jika orang ingin menjadi pengikutnya, artinya menjadi orang Kristen sejati, maka ada 3 konsekuensi yang harus siap kita jalani terus-menerus. 3 hal itu adalah menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Ini bukan syarat sebab kekristenan bukan agama perbuatan, tetapi anugerah penyelamatan dari Allah. Ini adalah sifat kehidupan Kristen, artinya 3 hal itu bukan saja terjadi menjelang kita menjadi Kristen, tetapi sepanjang hidup. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menyangkal diri ini? Ia tidak memaksudkan bahwa ada hal-hal yang tadinya kita suka lalu harus kita sangkali. Seperti misalnya menyangkal diri dari makanan, tontonan, hobi, atau kegemaran tertentu. Yang harus kita sangkali adalah diri kita, ego kita. Sebab jika orang benar-benar mengikut Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka hanya satu penggerak dari semua motif hidupnya. Hanya satu pengatur yang menentukan seluruh orientasi kehidupan. Mempersilahkan anugerah Allah mengampuni, mengubah, menyelamatkan, berarti menjalani suatu kehidupan yang sepenuhnya diisi, dikendalikan, diberdayakan, dimurnikan oleh Tuhan yang baru itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen berarti menjalani reorientasi kehidupan detik demi detik. Bukan lagi diri kita, cara pandang, cita-cita, maupun hasrat kita yang menjadi pusat, tetapi Yesus yang menjadi pusat atas hidup kita. Maka bukan saja harus bagaimana kita, tetapi harus bagaimana Tuhan terhadap kita. Ini adalah konteks yang digumuli para murid waktu itu. Jika dia juga menyangkal diri, bagaimana harusnya saya dan Anda juga menyangkal diri? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka,
1: Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.
0: Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
2: Ibu, mengapa engkau menangis?
0: Jawab Maria kepada mereka,
1: Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
0: Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya,
2: Ibu, mengapa engkau menangis?
0: Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
1: Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.
0: Kata Yesus kepadanya,
2: Maria.
0: Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani,
1: Rabuni.
0: Artinya, Guru. Kata Yesus kepadanya,
2: Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
0: Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
1: Aku telah melihat Tuhan!
0: Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: Damai sejahtera bagi kamu.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
2: Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
2: Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
0: Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
3: Kami telah melihat Tuhan!
0: Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
4: Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
0: 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: "Damai sejahtera bagi kamu."
0: Kemudian ia berkata kepada Thomas,
2: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
0: Thomas menjawab dia,
5: "Ya Tuhanku dan Allahku."
0: Kata Yesus kepadanya,
2: "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
0: Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.

Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita seringkali merasa jijik dengan dosa-dosa kita. Kita tidak tahan untuk melihat diri sendiri, menemukan betapa berdosanya kita. Tetapi kita bersyukur karena ada pengampunan dosa. Di dalam pengakuan iman rasuli, kita mengakui pengampunan dosa. Kita sadar sebagai persekutuan orang-orang kudus, gereja bukan berarti tanpa dosa. Kita orang berdosa, tapi pada saat yang sama, kita juga mengakui ada pengampunan dosa. Nah, bagaimana pengampunan dosa bisa kita terima? Jelas pengampunan dosa bukan dihasilkan dari perbuatan baik kita. Alkitab secara konsisten dan berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita bukan didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau didasarkan pada perbuatan baik kita, ditimbang antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat, maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Karena kejahatan kita begitu besar. Kita bukan hanya secara pasif tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita secara aktif melanggar perintah Tuhan. Kita menabrak larangan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa, sehingga tidak mungkin pengampunan kita dapatkan melalui perbuatan baik kita. Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan didapatkan melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kristus sudah membayar lunas semua dosa kita. Tapi apakah berarti kita tidak perlu melakukan apapun? Kita tetap melakukan sesuatu. Tetapi bukan berarti perbuatan kita yang menentukan. Perbuatan kita hanyalah instrumen, sarana bagaimana pengampunan Kristus di atas kayu salib bisa diaplikasikan kepada kita. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tiga cara menerima pengampunan. Bukan berarti tindakan kita yang menentukan pengampunan. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Allah sudah menetapkan tiga hal ini sebagai sarana untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Yang pertama adalah iman. Di dalam khotbahnya kepada Kornelius, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Petrus menjelaskan secara panjang lebar, lalu dia menutup dengan kalimat begini, sebelum Kornelius dan seluruh seisi rumahnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa percaya kepada nama Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus, maka orang itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi cara pertama kita memperoleh pengampunan adalah dengan iman. Kita percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bukan cuma kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus, dan para sejarawan kuno yang bukan Kristen juga tahu kalau Yesus disalibkan. Tetapi mereka tidak percaya pada maknanya, yaitu Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dan kita beriman Yesus bukan cuma mati di atas kayu salib, itu fakta. Tapi kita juga percaya pada maknanya, bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua cara kita menerima pengampunan adalah melalui pertobatan. Masih seputar khotbah Petrus, pada waktu hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus memberitakan firman Tuhan dan secara panjang lebar dia menceritakan bagaimana Allah bekerja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai pada kebangkitan Yesus. Lalu kepada orang-orang Yahudi dia mengatakan demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Maka engkau akan memperoleh karunia dari Roh Kudus. Bertobat adalah sisi lain dari iman. Iman berarti kita menyerahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bertobat berarti kita menjauhkan diri, melarikan diri dari dosa. Iman membuat kita menerima pengampunan.
Pertobatan sisi lain dari iman juga merupakan sarana kita bisa memperoleh pengampunan. Dan sarana yang ketiga yang Allah sediakan bagi kita untuk menerima pengampunan adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9, Yohanes mengatakan bahwa kalau kita mengaku kita tidak berdosa, maka kita adalah pendusta. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia tetap menganggap serius dosa kita dan mungkin akan ada disiplin bagi kita. Tetapi Allah adalah setia, maka dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengakui semua kegagalan-kegagalan kita. Pada saat kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus melakukannya dengan kesungguhan, dengan ratapan, dengan kesadaran bahwa dosa kita telah membuat Allah sedih. Tetapi pada saat kita minta ampun, kita juga minta ampun dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa korban Kristus di atas kayu salib sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Berarti dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Maka setiap kali kita berdosa, kita datang di dalam doa dan kita menangisi dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kita datang dengan gemetar di hadapan Allah sebagai hakim, tetapi kita juga mendatangi Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang tetap akan menganggap kita sebagai anak, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itulah tiga cara kita memperoleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Budianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara, dan harapan saya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa dengan saya. Ya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, seperti biasa, saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Sudah banyak saudara yang diberkati oleh karena firman Tuhan ini, oleh karena acara ini begitu ya. Dan saya menyambut saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Dan kiranya saudara bisa menjadi sahabat kami begitu, yang saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara pendengar, selamat mendengarkan siaran ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema yaitu jangan lupa orang miskin. Jangan lupa orang miskin. Kita dasari dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padam. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian landasan perbincangan kita pada kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dipertemukan dengan para pendengar kami walaupun melalui udara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan memberkati acara ini dan banyak saudara yang telah diberkati. Oleh karena itu, kali ini juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa jelas, dan menjadikan saudara-saudara kami ini setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali lagi saya akan membawakan tema Jangan Lupakan Orang Miskin. Apakah di antara teman-teman saudara, sesama saudara, ada yang miskin? Atau di antara saudara ada yang sangat-sangat tidak punya apa-apa dan perlu perhatian orang lain? Walaupun orang itu sudah berusaha bagaimana harus bangkit dari keterpurukan, tetapi tetap saja tidak berdaya dan miskin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila saudara menghadapi orang yang demikian? Saya teringat akan seorang ibu. Ketika itu dia membeli soto di depan rumahnya begitu. Karena memang di depan rumahnya itu, di pinggir jalan itu diizinkan olehnya untuk orang berjualan. Karena memang tetangganya itu tidak punya begitu. Waktu sudah masuk, minta sotonya. Bu, oh iyanya, enggak usah bayar. Oh jangan begitu, saya bayar aja. Gimana anaknya jadi sekolah? Enggaknya, udah biarin bantu jualan saja. Loh, kok bantu jualan gimana? Iyanya, enggak punya uang untuk melanjutkan. Ya jangan toh, masih kecil, tamat SMP dah. Iya SMP, wah ya. Mau lanjut, wah enggak ada. Gimana untuk jualan ini aja, untuk cukup untuk makan udah bersyukur kok. Saudara, ibu ini melihat, mendengar dari keluh kesah tukang soto yang telah ditolong untuk berjualan di muka rumahnya, itu menjadi tertegun dan melamun. Kalau itu terjadi kepada dirinya, kira-kira bagaimana? Lantas ibu ini bilang begini, udah bagaimana saya biayai saja gitu, gimana? Ah, nyah, gak usah nyah merepotkan nyonya, nyonya sudah nolong saya begini kok. Udah, gak usah begitu. Udah kami nanti yang bayari ya. Kalau ada anu, tanya aja nanti supaya tanggal berapa, bayar berapa begitu ya. Saudara, ibu ini sebagai orang Kristen peka terhadap kebutuhan sesama. Walaupun si penjual soto ini juga bukan orang percaya, tetapi memang kadang-kadang orang yang miskin diletakkan di sisi kita untuk menguji kita, apakah kita tergerak atau tidak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen itu yang tidak peka terhadap sesamanya yang membutuhkan. Justru kadang-kadang makan itu lebih bisa menghabiskan banyak uang dibanding dengan memberi kepada orang sesamanya, kepada persembahan, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus di sini mengingatkan, diingatkan oleh pimpinan tertinggi di Yerusalem ketika itu, supaya mengingat orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang miskin itu ada padamu, senantiasa ada padamu. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus peka sebisa mungkin menolong, meringankan beban orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang tertindih oleh situasi yang tidak pernah diharapkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dan inilah kesaksian yang masih tercecer dari bacaan kita. Jadi kita masih melihat bagaimana Paulus menyaksikan kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa ketika dia bertemu Yakobus, Petrus, Yohanes, diingatkan supaya mereka jangan melupakan orang miskin.
Saudara, rupanya untuk mengenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Galatia perlu dilengkapi dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang masih menjadi pemimpin ketika itu, berkaitan dengan Injil yang benar, berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pengajar-pengajar yang ingin meninggalkan Injil yang benar, dan bagaimana seharusnya orang percaya itu tidak perlu dibebani hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saudara, ini Paulus maksudkan untuk merebut kembali orang-orang yang telah bergeser imannya karena kelicikan guru-guru palsu yang berdatangan di Galatia. Saudara, salah satunya lagi adalah berkaitan dengan orang miskin yang tadi sudah saya ceritakan kepada saudara. Pemimpin sinode pertama ketika itu, saya bisa bilang begitu ya, itu mengisyaratkan, menekankan, menasihati supaya Paulus ingat orang miskin. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus untuk melakukan menolong orang-orang yang miskin. Saudara, tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Galatia itu mengingatkan orang miskin. Memang di dalam Perjanjian Baru begitu ditekankan. Bagi Paulus memang memperhatikan dan menolong orang miskin adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh diusahakan. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga sudah melakukannya? Berilah semampu saudara kepada saudara-saudara yang membutuhkan perhatian bagi kehidupannya. Saya pada waktu itu bersama dengan teman satu gereja pergi ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu adalah rumah seorang guru Injil di gereja itu. Wah, lah rumahnya kok masih dinding bambu. Saya juga ketika itu ya kaget juga ini. Ini gereja ini bagus tapi rumah guru Injilnya kok dindingnya bambu begitu tuh, bagaimana kok bisa begitu gitu. Nah, ketika itu anggota atau teman saya itu melihat, "Pak, ini kelihatannya harus ditolong nih, Pak." "Loh, kenapa?" "Wah, kasihan nih." "Kenapa?" "Iya, kasihan. Dia itu pengajar tetapi masih belum diangkat statusnya, masih sebagai orang awam yang melayani Tuhan mendapat honorarium yang sangat kecil." "Wah, begitu. Iya, Pak, saya kan ngajak Bapak ke sini untuk melihat yang sebenarnya. Kalau begitu gini aja." Maka anggota kita, teman-teman kita ajak. Ya, urunan begitulah. Kalau beras ya berapa-berapa begitu untuk bisa dibawa ke sini untuk dicukupi gitu. Saya sangat kagum terhadap teman gereja atau anggota jemaat saya ini yang peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak peka terhadap kondisi saudaranya yang miskin. Banyak yang begitu, malah kadang-kadang kalau dimintai tolong bilang ya iman dia ya sama dengan saya sehingga dia bisa cukup. Masa jadi Kristen tidak cukup hidupnya? Ya, kalau imannya besar kan cukup gitu. Wah, ada orang yang begitu. Tetapi Paulus di sini diingatkan bahwa orang-orang percaya banyak juga yang menderita kekurangan dan perlu mendapat perhatian. Justru itu ujian kepekaan kita, kerohanian kita sedalam apa. Itu terlihat bagaimana kita peduli terhadap orang yang miskin. Tuhan Yesus kan pernah mengingatkan para muridnya berkaitan dengan orang miskin itu.
Ketika Tuhan Yesus mendekati hari penguburannya, Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya dan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Yudas merasa bahwa minyak semahal itu mengapa digunakan yang tidak ada gunanya? Itu menurut Yudas. Padahal di hatinya punya maksud kelabu. Punya maksud yang tidak jelas. Kata Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Tuhan Yesus menjawab sekaligus mengingatkan kepada murid. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7-8. Kalau sederhananya, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Apa yang disadarkan Tuhan itu mengingatkan kita, saya dan saudara, sebagai orang percaya, bahwa itu akan menjadi kesaksian yang indah. Apabila kita sebagai orang percaya bisa peduli terhadap orang yang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemiskinan itu terjadi banyak faktor penyebabnya. Namun yang penting orang Kristen harus mengingat hal ini. Saya teringat akan cerita seorang ibu di Jakarta. Yang hidupnya tidak pernah masak. Namun terus makan bersama keluarganya di luar. Jadi tidak pernah masak ibu. Siang makan di luar, sore makan di luar. Saat ini berkomitmen untuk mengurangi makan di luar. Dan mencoba masak sendiri untuk keluarganya. Dan ternyata sisa anggaran makan itu besar sekali. Dan sisa anggaran itu diberikan kepada lembaga yang mengelola menolong hamba Tuhan. Dan membantu pendidikan anak-anak yang miskin. Ibu bersama keluarganya mencoba mentaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Justru kesaksiannya yang mengherankan anak-anaknya sangat menyenangi masakannya. Dan ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan keluarganya. Mama, dulu-dulu masak sendiri kan enak, Ma, daripada makan di luar, begitu kata anak-anaknya. Wah! Ini membangkitkan ibu ini untuk masak lagi, masak sendiri. Dan sisa yang seringkali dihabiskan di rumah makan dan sebagainya ditabung untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Saya mau cerita. Tapi jangan diceritakan orang lain ya, kalau saya cerita itu ya. Nah ketika itu saya ini sekolah teologi. Saya mengambil jurusan diploma ketika itu, dan memang saya tidak punya sponsor. Tidak punya orang yang membiayai pendidikan saya. Oleh Bapak Rektor ketika itu, saya diberi jalan keluar. Saya diminta mencangkul. Itu di kampus itu ada halaman yang luas begitu, kebun yang luas begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saya harus mencangkul satu hari 5 jam. Jadi kalau pagi jam 4 saya udah bangun nyangkul sampai jam 6. Terus renungan begitu. Terus nanti siang habis kuliah tidur sejenak saya nyangkul lagi sampai jam 4. Setelah itu belajar. Itu bisa makan, bisa bayar uang kuliah gitu, bisa bayar uang perpustakaan begitu. Tapi tangan saya lecet semua dan saya lelah sekali, gak bisa belajar. Dan saya setiap tengah malam itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini loh, saya ini susah. Jangan tanya apakah saya bisa ganti baju, jangan tanya begitu, gak bisa. Ya itu aja ya, pakaian saya gimana sih. Saudara, ketika itulah Tuhan menggerakkan orang yang mau membiayai pendidikan saya. Itu bagi saya luar biasa.
Orang itu memanggil saya. Orang itu langsung, butuhmu berapa Budi tiap bulannya? Uang asrama, uang kuliah, uang makan, terus kamu minta uang saku berapa? Kami akan usahakan supaya kamu bisa kuliah dan tidak lagi bekerja. Wah, itu. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Saya diingat sebagai orang miskin. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau sekarang saya bisa berbicara dengan saudara dari radio ini, ya karena ada orang yang menyisihkan uangnya untuk pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah saudara mau begitu? Iya dah. Apakah saudara bisa menyisihkan? Kalau saudara berkelebihan, sisihkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian. Membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam sabdanya Tuhan Yesus yang lain, dia menyamakan dirinya sebagai orang yang papa. Orang yang miskin. Dan dia katakan, barang siapa menolong orang papa, orang yang menolong tersebut sama dengan menolong dirinya. Sebagai balasannya, Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Saudara, siapa tahu justru ketika kita menolong orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya itu, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan mengidentifikasikan sebagai orang yang miskin. Berwujud orang yang ada di samping kita, dari depan kita, begitu. Saudara, lebih bahagia apabila hidup saudara berguna bagi masa depan orang lain. Benar ini. Jangan kaya sendiri. Dinikmati sendiri itu tidak enak. Mari kita mencoba belajar, biarlah kenikmatan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak kita bisa sekolah tinggi, biarlah kita juga menyisihkan untuk sesama kita, orang percaya juga menikmati kuliah, menikmati sekolah yang tinggi. Dan saya yakin Tuhan sangat berkenan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bila mana hambamu dipercaya untuk menguraikan firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk berbagi kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara ingin menulis surat, ingin bertanya, silakan saudara menulis surat Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kepada SMS atau SMS saja. 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana kita menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya. Bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mujizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak Dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika alam semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema menyangkal diri. Dua kepala sekolah dari dua tradisi pendidikan berbeda dipertemukan dalam suatu acara talk show televisi. Yang berasal dari model pendidikan zaman dulu mengatakan bahwa ia menerapkan disiplin ketat karena dengan cara demikian, para murid ditempa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sedangkan yang berasal dari model psikologi pop modern mengatakan bahwa para murid perlu diberi kebebasan. Mereka sebaiknya menemukan sendiri apa yang baik dan tidak baik bagi diri, sebab dengan demikian mereka akan tumbuh dalam kegembiraan, bukan dalam paksaan. Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan metode pendidikan, tetapi prinsip hidup Kristen. Jika orang ingin menjadi pengikutnya, artinya menjadi orang Kristen sejati, maka ada tiga konsekuensi yang harus siap kita jalani terus-menerus. Tiga hal itu adalah menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Ini bukan syarat sebab kekristenan bukan agama perbuatan, tetapi anugerah penyelamatan dari Allah. Ini adalah sifat kehidupan Kristen, artinya tiga hal itu bukan saja terjadi menjelang kita menjadi Kristen, tetapi sepanjang hidup. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menyangkal diri ini? Ia tidak memaksudkan bahwa ada hal-hal yang tadinya kita suka lalu harus kita sangkali. Seperti misalnya menyangkal diri dari makanan, tontonan, hobi, atau kegemaran tertentu. Yang harus kita sangkali adalah diri kita, ego kita. Sebab jika orang benar-benar mengikut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka hanya satu penggerak dari semua motif hidupnya. Hanya satu pengatur yang menentukan seluruh orientasi kehidupan. Mempersilahkan anugerah Allah mengampuni, mengubah, menyelamatkan, berarti menjalani suatu kehidupan yang sepenuhnya diisi, dikendalikan, diberdayakan, dimurnikan oleh Tuhan yang baru itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen berarti menjalani reorientasi kehidupan detik demi detik. Bukan lagi diri kita, cara pandang, cita-cita, maupun hasrat kita yang menjadi pusat, tetapi Yesus yang menjadi pusat atas hidup kita. Maka bukan saja harus bagaimana kita, tetapi harus bagaimana Tuhan terhadap kita. Ini adalah konteks yang digumuli para murid waktu itu. Jika Dia juga menyangkal diri, bagaimana harusnya saya dan Anda juga menyangkal diri? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

your mercy never fails me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara ini, dan kami akan berbincang-bincang tentang hadiah buat anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan hadiah kepada anak. Sesuatu yang tidak lazim kita berikan sebagai pemberian, tetapi suatu saat kita berikan itu kepada dia. Nah, tetapi juga tidak jarang pemberian hadiah itu disalahartikan atau bagaimana dengan anak. Itu yang saya coba ingin tahu dari Pak Heman. Sebenarnya bagaimana, apakah kita boleh memberikan hadiah atau nggak perlu diberi hadiah, atau paling tidak bagaimana supaya jangan pemberian kita itu ditanggapi secara negatif itu, atau berdampak negatif gitu, Pak?
1: Ya, untuk memberikan hadiah terlebih dulu, supaya hadiah itu, apakah pertanyaannya, apakah hadiah itu sebaiknya kita berikan atau tidak, perlu atau tidak, boleh saya katakan bahwa pemberian hadiah ini perlu. Karena kita saja sebagai orang dewasa mungkin ada kalanya masih berkesan di dalam ingatan kita hadiah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Meskipun mungkin hadiah yang berkesan bagi kita itu sudah dilupakan, atau orang tua kita sendiri yang memberikan itu, mereka sendiri sudah tidak ingat lagi apa yang mereka pernah berikan kepada kita. Jadi hadiah itu perlu diberikan. Nah, masalahnya memang kadang-kadang hadiah bisa menyebabkan akibat-akibat yang negatif selain juga yang positif.
0: Ya. Kalau kita bicara tentang hadiah, itu biasanya kan dikaitkan dengan prestasi itu. Tapi biasanya yang kita berikan itu kan hadiah waktu ulang tahun, atau ya kalau naik kelas itu memang suatu prestasi. Tetapi seperti ulang tahun tadi, Pak, itu kan gak ada prestasi apa-apa lalu kita berikan hadiahnya. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Memang hadiah ada beberapa jenis kalau kita mau golong-golongkan ke dalam momen-momen seperti itu. Bisa berdasarkan prestasi, bisa berdasarkan sesuatu yang kita sukai mereka lakukan dan kemudian kita berikan hadiah, dan juga momen-momen tertentu misalnya hari Natal, hari ulang tahun dan sebagainya. Dan ini boleh saja dilakukan. Dengan adanya hadiah pada hari ulang tahun, anak juga akan merasa bangga, merasa senang bahwa, dan merasa ulang tahunnya atau kehadirannya di dunia ini dihargai dan seterusnya. Dia juga mungkin mendapatkan doa-doa pada hari ulang tahunnya. Dengan demikian dia punya asosiasi yang baik, yang menyenangkan antara hari kelahirannya dengan hadiah-hadiah yang dia peroleh.
0: Tapi kadang-kadang juga tidak menyangkut langsung dengan anak itu. Katakan misalnya orang tuanya itu baru mendapat bonus gitu dari tempatnya dia bekerja. Nah, lalu ada pendapatan ekstra, sebagian disisihkan untuk diberikan hadiah kepada anaknya. Nah, itu anak kan tidak terkait apa-apa, Pak, sebenarnya.
1: Paling tidak, ini memberikan anak suatu persepsi bahwa ada sukacita berkat tersendiri yang diperoleh orang tuanya, dan anak boleh turut menikmati bersama-sama dengan orang tua. Dan ini juga akan membuat hubungan orang tua dengan anak juga bisa semakin erat atau semakin akrab.
0: Iya. Yeah. Nah, apakah ada kaitannya pemberian hadiah itu dengan kemanjaan anak gitu?
1: Kalau tentang manja, nah ini tergantung bagaimana kita memberikan, atau ya bagaimana kita memberikan hadiah itu dan apa hadiah yang kita berikan. Kalau misalnya itu terlalu mewah dan terlalu sering, itu menjadi terlalu mewah, maka ini juga bisa menyebabkan anak itu tuntutannya semakin kadang-kadang semakin tidak masuk akal. Dan selain itu, pemberian hadiah itu juga jangan sampai bersifat manipulatif.
0: Misal, contohnya bagaimana, Pak?
1: Misalnya, yang manipulatif ini adalah kalau misalnya anak merengek, minta sesuatu misalnya yang belum waktunya dia miliki, atau misalnya yang kurang sehat yang dia inginkan. Sebagai contoh, dia minta sepeda motor, padahal usianya baru 12 tahun begitu. Dan kalau orang tua ini tidak tahan dengan rengekan anak dan kemudian membelikan SIM dengan usia yang palsu, memberikan motor kepada dia, selanjutnya pola ini akan berulang. Selain rengekannya dan perilakunya yang kurang menjengkelkan itu akan berulang, anak juga cenderung memaksakan kehendaknya, tidak mau tahu keadaan orang tuanya dan merasa segalanya gampang diperoleh, sehingga dia akan terus dengan mengulang perilaku-perilaku demikian.
0: Juga kadang-kadang menimbulkan ini, Pak, tak anggapan bahwa hadiah yang diberikan itu menjadi hak dia memang gitu. Jadi seperti pada ulang tahun tadi, dia tidak peduli orang tuanya punya uang atau enggak, pokoknya ulang tahun mesti ada hadiah buat dia. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, ini tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya anak-anak dibiasakan dengan hadiah-hadiah seperti ini, maka anak-anak merasa ini menjadi haknya dan dia menuntut. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, anak akan ngambek dan mungkin menjadi berperilaku ya, memberontak, berperilaku yang tidak kita inginkan.
0: Nah, bagaimana itu menjelaskan itu kepada anak-anak kita, Pak?
1: Yang pertama, kita perlu mencoba untuk meletakkan anak pada porsinya. Artinya begini, jangan sampai kita memberikan anak terlalu cepat, terlalu cepat ke arah hadiah-hadiah yang terlalu mewah bagi anak. Sesuatu yang mepet atau hampir tidak mungkin kita jangkau. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau memberikan hadiah itu sedikit kurang dari itu, atau kita tidak mampu lagi memberikan hadiah yang lebih tinggi dari itu, anak akan merasa tidak puas. Nah, ini kita harus jaga supaya anak itu merasa puas dengan hadiah-hadiah yang kita berikan. Nah, itu yang perlu kita jaga. Misalnya saja, kalau anak menuntut dia dibelikan mobil-mobilan yang mahal itu ya, yang bisa dijalankan di jalan raya, padahal kita juga belum mampu, kita juga khawatir akan keselamatan anak. Nah, sebaiknya kita tidak memberikan itu. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil, lebih kreatif, dan lebih mudah dijangkau. Sehingga anak-anak mempunyai rasa puas ketika hadiah itu diberikan. Dan anak tidak perlu menuntut. Yang kedua, kita juga perlu mengajarkan kepada anak suatu rasa syukur, rasa berkecukupan terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Dan itu perlu diciptakan di dalam suasana keluarga kita. Ada hati yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saat ini kita miliki. Nah, saya kira itu dua hal yang penting.
0: Ya, ada anak yang setelah diberi hadiah oleh ya orang tuanya atau oleh neneknya, kakeknya itu, lalu dia merasa ini bukan hadiah yang dia idamkan gitu, Pak. Walaupun sama-sama misalnya boneka, tetapi boneka kan macam-macam. Nah, boneka yang dia terima dari orang tuanya itu ternyata berbeda dengan apa yang dia idamkan, sehingga dia tidak menghargai lagi pemberian atau hadiah itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Kalau anak tidak menghargai atau anak kurang puas, kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tidak puas. Jadi kita boleh terima saja rasa tidak puas itu. Yang penting di sini adalah jangan sampai anak itu memanipulasi atau lalu gara-gara itu dia mengkambing hitamkan itu, lalu dia tidak mau berbuat yang baik-baik. Dia sengaja dia memanipulasi, dia merengek, dan seterusnya. Itu jangan sampai. Jadi, rasa tidak puas itu sendiri, itu oke, kita terima. Tetapi, anak perlu juga menerima bahwa ini nenek ini punya suatu maksud baik. Nah, itu harus dipahami oleh anak dengan rasa syukur, rasa berterima kasih.
0: Ya, tapi biasanya anak-anak ini kan begitu polosnya, lalu spontan aja dia mengatakan, jelek ini, gitu. Ini bukan aku yang mau, gitu loh, Pak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua itu merasa tidak enak dengan, ya, itu orang tua kita sendiri mungkin, ya, gitu loh, Pak.
1: Ya, ini perlu diajarkan perlahan-lahan memang, ya. Mengajarkan kepada anak bahwa yang penting itu seringkali bukan apa yang tampak atau apa yang diberikan, tetapi di balik itu adalah suatu hati yang mengasihi. Nah, memang agak susah ya, karena mereka kan anak-anak yang polos, anak-anak yang cenderung melihat hal-hal yang di luar. Tetapi ya, kesempatan ini perlu kita tangkap untuk mengajarkan anak-anak suatu hal yang lebih dalam dari itu.
0: Nah, apakah tepat itu kalau ada orang tua yang berkata, ya sudah, itu terima aja, nanti saya belikan lagi yang sesuai dengan kehendakmu, gitu. Itu apa tepat, Pak?
1: Saya kira kurang pas ini, karena dengan demikian kita memupuk ini, rasa tidak puas, dan kalau merasa tidak puas, anak berhak menuntut, begitu, sampai kepuasannya terpenuhi. Nah, masalahnya kan tingkat kepuasan seseorang kan terus meningkat dan tidak ada batasnya, gitu. Lama-lama kita juga tidak bisa memenuhi tuntutan anak, dan ini sekali lagi bisa menjadi hubungan yang manipulatif.
0: Iya, dalam hubungan manipulatif memang kita kadang-kadang juga sebagai orang tua itu memanipulasi hadiah itu, Pak, dengan misalnya nanti kalau kamu apa bisa melakukan sesuatu, membantu ibu misalnya gitu, nanti tak kasih hadiah. Nah, itu kan kita sebagai orang tua sebenarnya memanipulasi itu, Pak. Kita yang menggunakan hadiah itu sebagai iming-iming agar anak itu melakukan sesuatu, padahal sebenarnya kan bukan begitu, Pak.
1: Tentang hal ini memang kita mesti berhati-hati juga. Nah, prinsipnya begini, sekali-sekali kalau orang tua menjanjikan sesuatu supaya anak melakukan sesuatu, itu saya kira tidak apa-apa. Tetapi itu jangan sering-sering dilakukan, karena akibatnya adalah anak itu seperti mesin gitu ya, seperti robot. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, dia nggak bergerak. Selalu dia menuntut sesuatu, baru dia akan melakukan apa yang kita kehendaki. Dan itu ya kurang baik pada akhirnya. Nah, lebih baik ketika anak melakukan sesuatu, lalu anak tidak mengharapkan, anak juga tidak menuntut, tahu-tahu kita berikan hadiah gitu. Dan hadiah itu juga jangan yang terlalu tinggi yang kita bisa capai. Dengan demikian, anak itu juga merasa senang bahwa dia dihargai, dan dia tidak berusaha memaksa orang tuanya untuk memberikan hadiah ketika dia melakukan sesuatu.
0: Ya, ada orang tua yang mungkin karena sudah jenuh atau bosan anaknya merengek-rengek terus meminta sesuatu, lalu dia menjanjikan bahwa itu akan dibelikan nanti. Nanti gitu. Tapi karena nanti itu lalu enggak ada suatu kepastian. Buat si anak juga enggak ada kepastian, orang tua pun juga merasa enggak wajib tadi membelikan, sehingga berlarut-larut. Nah, itu dampaknya apa, Pak?
1: Dampaknya adalah anak menjadi kurang percaya lagi kepada orang tua dan kurang mau berusaha kalau suatu ketika orang tuanya menjanjikan hadiah lagi. Nah, akhirnya anak menjadi malas-malesan ya, apatis.
0: Ya, tapi orang tua juga lalu mengatakan, "Oh, kamu enggak mengingatkan saya lagi," gitu loh, Pak. Dipikir sudah enggak membutuhkan itu lagi gitu. Lalu orang tuanya juga ya enggak tahu memang betul lupa atau pura-pura lupa atau bagaimana.
1: Saya kira setiap kali orang tua perlu berhati-hati mengingatkan dirinya sendiri dalam hal ini, tidak menjanjikan sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Jadi kalau misalnya sudah janji, ya harus sedapat mungkin diusahakan untuk dipenuhi. dan dipenuhinya juga tidak terlalu dalam jangka waktu yang terlalu lama, membuat anak itu merasa frustrasi. Kalau anak merasa frustrasi, merasa orang tua hanya janji-janji saja, anak-anak ini juga akan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan yang kita inginkan.
0: Ya, ada anak yang beranggapan bahwa hadiah yang diberikan oleh orang tuanya itu sebenarnya bukan hadiah, itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari orang tua itu untuk membelikan, misalnya pada waktu ulang tahun diberikan baju atau celana, nah, atau tas sekolah gitu. Nah, anak merasa, oh, ini bukan hadiah, ini ya memang mestinya, sudah semestinya orang tua saya menyediakan ini gitu. Jadi anak tidak memandang itu sebagai suatu hadiah, Pak. Padahal kita sebagai orang tua memberikan itu sebagai suatu hadiah.
1: Iya. Supaya anak kita merasa bahwa itu hadiah, kita memang perlu memikirkan beberapa hal tentang hadiah ini. Yaitu sebaiknya hadiah ini tidak terlalu rutin, sesuatu yang bersifat spesial, yang cukup berguna, dan yang cukup menarik. Dipikirkan secara cermat. Dan kira-kira memenuhi minat anak. Kalau misalnya orang tua memberikan hadiah itu sesuatu, menjadi sesuatu yang rutin dan tanpa hati, hati dalam tanda kutip maksudnya tanpa sesuatu kesungguhan di dalam memberikan itu, memang akibatnya anak akan merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau itu dipersiapkan dengan hati-hati, kemudian anak itu juga merasa bahwa ini istimewa bagi dia. Nah, ini akan memberikan kesan tersendiri di dalam hati anak. Nah, itu yang memang tidak terlalu mudah, tapi itu harus kita usahakan.
0: Berarti hadiah itu bisa berfungsi atau berperan untuk mendidik anak kita gitu, Pak?
1: Iya, hadiah seringkali bisa bersifat mendidik anak kita, terutama ketika ada perbuatan-perbuatannya yang baik dan kita menghargai mereka, dan ketika kita memberikan hadiah kepada mereka seolah-olah begini, anak itu berharga di mata orang tuanya.
0: Dalam hal ini besarnya atau nilai hadiah itu tidak ikut menentukan.
1: Asalkan yang seperti tadi saya jelaskan, jangan sampai hadiah itu pertama kali diberikan sudah terlalu besar nilainya, sehingga kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih memuaskan lagi dari itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana, hadiah-hadiah yang sederhana itu bisa diberikan kepada anak. Yang penting di sini sebetulnya bukan hadiah itu sendiri, di dalam tanda kutip, di dalam harafiah hadiah itu sendiri, tetapi yang lebih penting adalah hati orang tua dan juga kehadiran dan perhatian orang tua kepada mereka. Banyak anak-anak yang ketika hadiah itu diberikan itu merasa biasa-biasa saja, atau kadang-kadang ada sesuatu rasa pahit di dalam diri mereka. Bukan karena hadiah itu tidak menarik, bukan, tetapi karena orang tua itu memberikan dengan suasana hati yang biasa-biasa saja. Orang tua itu jarang di rumah, jarang memperhatikan anak, dan memberikan hadiah itu demikian saja. Kadang-kadang tanpa bertemu sama sekali, lewat pembantunya atau supirnya dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan rasa kecewa. Tetapi kalau hadiah itu diberikan dengan sukacita oleh orang tuanya dan dengan suasana keakraban dengan anaknya, maka hadiah ini sekalipun tidak terlalu mewah akan menjadi sesuatu yang berkesan dan indah bagi anak.
0: Sebenarnya pemberian hadiah ini apakah masih cocok gitu diberikan kepada anak yang sudah pemuda atau menjelang dewasa gitu, Pak?
1: Ya, tentu ada kalanya berguna asalkan kita memberikan yang pas. Sebagai contoh, buku yang istimewa gitu, itu juga kadang-kadang sebagai hadiah yang sangat berguna bagi anak.
0: Ya. Nah, kalau ada hadiah yang yang justru menimbulkan dampak negatif itu kenapa, Pak ya?
1: Karena hadiah-hadiah ini tidak memperhatikan perkembangan anak misalnya. Terlalu cepat diberikan kepada anak. Satu contoh, kita memberikan senapan angin karena anak suka main tembak-tembakan begitu. Dia suka menembak burung, kita kasih senapan angin kepada anak-anak di bawah usia remaja. Maka anak-anak ini kemungkinan justru akan menggunakan itu melukai dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Dan ini justru merupakan hadiah yang merusak. Atau misalnya kita memberikan mereka PlayStation misalnya. Sedangkan mereka pelajarannya saja sekarang sudah pas-pasan, mereka sudah ogah-ogahan belajar. Begitu diberi PlayStation justru membuat kebiasaan belajar itu semakin buruk. Nah ini tentu tidak sesuai atau akan merugikan perkembangan anak.
0: Berarti ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu memberikan suatu hadiah kepada anak. Gitu.
1: Betul Pak Gunawan. Tapi ya, seringkali justru hadiah-hadiah yang sebetulnya tidak terlalu mewah itu cukup berarti bagi anak. Dan kita seringkali mungkin tidak terpikir bahwa hadiah-hadiah yang sederhana itu juga bisa berguna.
0: Ya, apakah kalau seseorang anak itu sering membicarakan sesuatu, dia menyatakan keinginannya, saya kepingin sekali punya ini, punya ini. Apakah itu suatu pertanda bahwa dia menginginkan kita memberikan hadiah itu kepadanya?
1: Bisa jadi, Pak Gunawan. Bisa jadi dia menginginkan sesuatu itu kita berikan untuk mereka.
0: Nah, itu akan timbul masalah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya kepinginnya memberikan, tetapi ya kemampuan kita atau kondisinya belum memungkinkan untuk kita memberikan itu sebagai hadiah gitu, Pak.
1: Ada beberapa cara ya di dalam hal ini. Kalau itu masih di dalam jangkauan kita misalnya, maka kita bisa meminta anak-anak untuk ikut mendoakan. Nah, di dalam perhitungan kita misalnya di dalam jangka sekian tahun, sekian lama kita bisa mengusahakan untuk memberikan mereka hadiah seperti itu, kita boleh minta supaya mereka turut memikirkan, mendoakan. Dan kita lihat itu pantas misalnya. Tetapi kalau misalnya itu jauh di atas jangkauan kita dan itu tidak mungkin, kita bisa menghibur mereka. Kita bisa memberikan kepada mereka hadiah-hadiah alternatif sebetulnya. Banyak hal yang sederhana ya sebetulnya yang sudah bisa cukup memuaskan anak kita. Misalnya ya, anak-anak kecil itu suka stiker begitu, itu sudah merupakan hadiah yang cukup berarti. Kartu-kartu bergambar dengan ucapan yang indah-indah. Mereka, anak-anak ini kan suka mengoleksi ya. Sampai remaja pun ada remaja-remaja yang suka mengoleksi. Kemudian kartu-kartu permainan, mungkin juga buku diary di mana anak sudah bisa menulis pengalaman mereka di buku harian, album foto pribadi dan sebagainya. Hal-hal ini kan sederhana dan tidak terlalu mewah juga.
0: Ya, kadang kala itu pada waktu ulang tahun atau hari raya Natal dan sebagainya, itu ketika ada banyak hadiah yang diterima oleh anak pada waktu yang bersamaan seperti itu, Pak. Hadiah yang diberikan oleh orang tuanya ternyata itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hadiah yang dia terima dari temannya itu. Nah itu apakah membawa suatu dampak negatif, Pak?
1: Bisa, ya bisa tidak, kembali ke rasa puas tadi ya, rasa tidak puas anak terhadap orang tuanya. Sebetulnya kalau hubungan antara orang tua dengan anak itu akrab, baik, dan kemudian orang tua pernah mendidik anak-anaknya dengan baik, dan itu membuat anak-anak mempunyai perasaan empati kepada orang tuanya. Mereka tahu keterbatasan orang tuanya, dan mereka, anak-anak ini, tahu hati orang tuanya yang mengasihi mereka. Mereka akan cukup maklum. Bahkan mereka dengan terharu menerima sesuatu hadiah yang tampak sederhana, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah jerih payah dan merupakan bentuk perhatian orang tua yang tulus kepada mereka.
0: Ya, ada orang tua itu yang selalu mengingatkan anaknya akan hadiah yang pernah diberikan gitu, Pak. Padahal itu adalah sesuatu yang sederhana. Tadi Pak singgung misalnya album atau diary gitu, yang sudah lama sudah dipakai dan mungkin sudah hilang atau apa, tetapi orang tua ini selalu menanyakan, loh dulu mana itu album yang saya berikan dan sebagainya, itu bagaimana ya Pak?
1: Ya sebaiknya tidak terlalu sering mengulang, soalnya anak juga akan merasa, wah ini orang tua memberikan ini seolah-olah nih, gak rela ini ya, atau terus-menerus mengingatkan itu dan bisa terselip ke dalam hubungan yang manipulatif nantinya. Jadi kalau orang tua memberikan ya terserah anak mau diapakan, itu terserah anak.
0: Kita... Ya ada anak itu yang setelah menerima hadiah karena dia enggak terlalu suka dengan hadiah itu, entah itu dari orang tuanya, entah dari temannya, lalu ketika temannya ulang tahun atau apa itu diberikan lagi kepada orang yang berulang tahun temannya itu, Pak. Itu bagaimana?
1: Dalam hal ini orang tua saya kira tidak perlu sakit hati ya, karena apa yang kita sudah berikan ya, anak mempunyai hak untuk menggunakan itu untuk apa saja. Nah, justru di sini orang tua bisa semakin kenal dengan anaknya dan melihat apa sebetulnya yang menjadi minat dari anaknya. Sehingga lain kali kalau memberikan hadiah bisa lebih pas kepada anaknya.
0: Ya. Tapi dalam hal seperti itu, apakah sebaiknya anak itu diajar untuk atau diberitahu kalau toh tidak senang mau diberikan kepada temannya yang lain, itu harus beritahu dulu kepada orang tuanya gitu?
1: Kalau pendapat saya, kalau itu sudah diberikan kepada anak, ya terserah anaknya mau diapakan. Karena itu sudah menjadi milik dari anak dan dia berhak. Dia punya kebebasan atas miliknya itu.
0: Ya, itulah sebabnya kadang-kadang sesuatu yang diberikan itu lalu diberi label atau diberi tulisan nama yang sukar dihapus gitu. Maksudnya orang tua supaya enggak bisa diberikan ke orang lain lagi.
1: Saya kira itu salah satu ide yang baik kalau misalnya orang tua ingin supaya itu eksklusif, itu diberikan hanya kepada anaknya dan tidak diberikan kepada orang lain.
0: Iya. Nah Pak Iman, dalam hal ini, dalam hal memberikan hadiah ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung atau merangkumkan pembicaraan kita ini?
1: Saya akan membacakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang ada kaitannya dengan hadiah, yaitu Filipi pasal 4 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, hadiah yang terpenting bagi kita adalah Kristus Yesus, adalah suatu panggilan surgawi dari Allah. Dan ketika hadiah-hadiah kita itu kita berikan kepada anak kita, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ada suatu hadiah yang kita harus kejar seumur hidup kita. Kita perjuangkan dan kita lari mengarah kepada apa yang di hadapan kita, yaitu panggilan surgawi itu. Dan ini haruslah menjadi tujuan kita sehingga kita bisa mengabaikan hal-hal yang lain di dalam hidup ini.
0: Ya. Saya percaya sekali bahwa memang pemberian hadiah ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita nilai daripada hadiah itu sendiri, Pak. Jadi bukan dalam bentuk materinya tetapi mutunya, seperti yang tadi kita baca di sini bahwa Allah sendiri memberikan hadiah yang sangat mahal, saya rasa itu sangat bernilai, yang tidak bisa dinilai bahkan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus sendiri untuk kita.
1: Saya setuju sekali, ya, Pak Gunawan.
0: Jadi di tengah-tengah obral hadiah di mana anak bisa melihat hadiah itu diberikan dengan begitu gampangnya lewat berbagai macam media, saya rasa kita perlu memberikan pengertian yang mendalam tentang hadiah ini. Jadi saya percaya sekali perbincangan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan Pak Iman, kami ucapkan terima kasih Bapak telah bersama kami pada acara Telaga. Di dalam kali ini kita berbincang-bincang tentang memberi hadiah khususnya kepada anak-anak. Dan Anda sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Nah, bagi Anda yang masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Bagi Anda yang menggunakan fasilitas email, Anda dapat mengirim email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
1: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan."
0: Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
2: "Ibu, mengapa engkau menangis?"
0: Jawab Maria kepada mereka,
1: "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
0: Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya,
2: "Ibu, mengapa engkau menangis?"
0: Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
1: "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
0: Kata Yesus kepadanya,
2: "Maria."
0: Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani,
1: "Rabuni."
0: Artinya, "Guru." Kata Yesus kepadanya,
2: "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
0: Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
1: "Aku telah melihat Tuhan."
0: Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: "Damai sejahtera bagi kamu."
0: Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
2: "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
0: Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
2: "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
0: Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
3: "Kami telah melihat Tuhan."
0: Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
4: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
0: 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: "Damai sejahtera bagi kamu."
0: Kemudian ia berkata kepada Thomas,
5: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
0: Thomas menjawab dia,
6: "Ya Tuhanku dan Allahku."
0: Kata Yesus kepadanya,
5: "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
0: Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Budianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara, dan harapan saya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa dengan saya. Ya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Sudah banyak saudara yang diberkati oleh karena firman Tuhan ini, oleh karena acara ini begitu ya. Dan saya menyambut saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Dan kiranya saudara bisa menjadi sahabat kami begitu, yang saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara pendengar, selamat mendengarkan siaran ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya memberikan tema yaitu jangan lupa orang miskin. Jangan lupa orang miskin. Kita dasari dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padam. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian landasan perbincangan kita pada kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dipertemukan dengan para pendengar kami walaupun melalui udara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan memberkati acara ini dan banyak saudara yang telah diberkati. Oleh karena itu, kali ini juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa jelas dan menjadikan saudara-saudara kami ini setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali lagi saya akan membawakan tema Jangan Lupakan Orang Miskin. Apakah di antara teman-teman saudara, sesama saudara ada yang miskin? Atau di antara saudara ada yang sangat-sangat tidak punya apa-apa dan perlu perhatian orang lain? Walaupun orang itu sudah berusaha bagaimana harus bangkit dari keterpurukan, tetapi tetap saja tidak berdaya dan miskin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila saudara menghadapi orang yang demikian? Saya teringat akan seorang ibu. Ketika itu dia membeli soto di depan rumahnya begitu. Karena memang di depan rumahnya itu, di pinggir jalan itu diizinkan olehnya untuk orang berjualan. Karena memang tetangganya itu tidak punya begitu. Waktu sudah masuk, minta sotonya. Bu, oh iyanya. Enggak usah bayar. Oh jangan begitu, saya bayar aja. Gimana anaknya jadi sekolah? Enggaknya udah biarin bantu jualan saja. Loh, kok bantu jualan gimana? Iyanya enggak punya uang untuk melanjutkan. Loh. Ya jangan toh, masih kecil. Tamat SMP tah? Iya SMP, wah ya. Mau lanjut? Wah enggak ada. Gimana untuk jualan ini aja untuk cukup untuk makan udah bersyukur kok. Saudara, ibu ini melihat, mendengar dari keluh kesah tukang soto yang telah ditolong untuk berjualan di muka rumahnya, itu menjadi tertegun dan melamun. Kalau itu terjadi kepada dirinya, kira-kira bagaimana? Lantas ibu ini bilang begini, udah bagaimana saya biayai saja gitu, gimana? Nyah, enggak usah. Nyah merepotkan nyonya, nyonya sudah nolong saya begini kok. Udah, enggak usah begitu. Udah kami nanti yang bayari ya. Kalau ada anu, tanya aja nanti supaya tanggal berapa, bayar berapa begitu ya. Saudara, ibu ini sebagai orang Kristen peka terhadap kebutuhan sesama. Walaupun si penjual soto ini juga bukan orang percaya, tetapi memang kadang-kadang orang yang miskin diletakkan di sisi kita untuk menguji kita, apakah kita tergerak atau tidak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen itu yang tidak peka terhadap sesamanya yang membutuhkan. Justru kadang-kadang makan itu lebih bisa menghabiskan banyak uang dibanding dengan memberi kepada orang sesamanya, kepada persembahan, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus di sini mengingatkan, diingatkan oleh pimpinan tertinggi di Yerusalem ketika itu, supaya mengingat orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang miskin itu ada padamu. Senantiasa ada padamu. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus peka sebisa mungkin menolong, meringankan beban orang yang percaya. Orang yang miskin kok, orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang tertindih oleh situasi yang tidak pernah diharap. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dan inilah kesaksian yang masih tercecer dari bacaan kita. Jadi kita masih melihat bagaimana Paulus menyaksikan kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa ketika dia bertemu Yakobus, Petrus, Yohanes, diingatkan supaya mereka jangan melupakan orang miskin.
Saudara, rupanya untuk mengenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Galatia perlu dilengkapi dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang masih menjadi pemimpin ketika itu, berkaitan dengan Injil yang benar, berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pengajar-pengajar yang ingin meninggalkan Injil yang benar, dan bagaimana seharusnya orang percaya itu tidak perlu dibebani hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saudara, ini Paulus maksudkan untuk merebut kembali orang-orang yang telah bergeser imannya karena kelicikan guru-guru palsu yang berdatangan di Galatia. Saudara, salah satunya lagi adalah berkaitan dengan orang miskin yang tadi sudah saya ceritakan kepada saudara. Pemimpin sinode pertama ketika itu, saya bisa bilang begitu ya, itu mengisyaratkan, menekankan, menasihati supaya Paulus ingat orang miskin. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus untuk melakukan menolong orang-orang yang miskin. Saudara, tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Galatia itu mengingatkan orang miskin. Memang di dalam Perjanjian Baru begitu ditekankan. Bagi Paulus memang memperhatikan dan menolong orang miskin adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh diusahakan. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga sudah melakukannya? Berilah semampu saudara kepada saudara-saudara yang membutuhkan perhatian bagi kehidupannya. Saya pada waktu itu bersama dengan teman satu gereja pergi ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu adalah rumah seorang guru Injil di gereja itu. Wah, lah rumahnya kok masih dinding bambu. Saya juga ketika itu ya kaget juga ini. Ini gereja ini bagus tapi rumah guru Injilnya kok dindingnya bambu. Begitu tuh bagaimana kok bisa begitu gitu. Nah ketika itu anggota atau teman saya itu melihat, Pak, ini kelihatannya harus ditolong nih Pak. Loh kenapa? Wah kasihan nih. Kenapa? Iya kasihan. Dia itu pengajar tetapi masih belum diangkat statusnya, masih sebagai orang awam yang melayani Tuhan mendapat honorarium yang sangat kecil. Wah begitu, iya Pak, saya kan ngajak Bapak ke sini untuk melihat yang sebenarnya, kalau begitu gini aja. Maka anggota kita, teman-teman kita ajak, ya urunan begitulah. Kalau beras ya berapa-berapa begitu untuk bisa dibawa ke sini untuk dicukupi gitu. Saya sangat kagum terhadap teman gereja atau anggota jemaat saya ini yang peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah sekarang ini kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak peka terhadap kondisi saudaranya yang miskin. Banyak yang begitu, malah kadang-kadang kalau dimintai tolong bilang ya iman dia ya sama dengan saya sehingga dia bisa cukup. Masa jadi Kristen tidak cukup hidupnya? Ya kalau imannya besar kan cukup gitu. Wah, ada orang yang begitu, tetapi Paulus di sini diingatkan bahwa orang-orang percaya banyak juga yang menderita kekurangan dan perlu mendapat perhatian. Justru itu ujian kepekaan kita, kerohanian kita sedalam apa. Itu terlihat bagaimana kita peduli terhadap orang yang miskin. Tuhan Yesus kan pernah mengingatkan para muridnya berkaitan dengan orang miskin itu.
Ketika Tuhan Yesus mendekati hari penguburannya, Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya dan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Yudas merasa bahwa minyak semahal itu mengapa digunakan yang tidak ada gunanya? Itu menurut Yudas. Padahal di hatinya punya maksud kelabu. Punya maksud yang tidak jelas. Kata Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Tuhan Yesus menjawab sekaligus mengingatkan kepada murid. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7-8. Kalau sederhananya, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Apa yang disadarkan Tuhan itu mengingatkan kita, saya dan saudara, sebagai orang percaya, bahwa itu akan menjadi kesaksian yang indah. Apabila kita sebagai orang percaya bisa peduli terhadap orang yang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemiskinan itu terjadi banyak faktor penyebabnya. Namun yang penting orang Kristen harus mengingat hal ini. Saya teringat akan cerita seorang ibu di Jakarta. Yang hidupnya tidak pernah masak. Namun terus makan bersama keluarganya di luar. Jadi tidak pernah masak ibu. Siang makan di luar, sore makan di luar. Saat ini berkomitmen untuk mengurangi makan di luar. Dan mencoba masak sendiri untuk keluarganya. Dan ternyata sisa anggaran makan itu besar sekali. Dan sisa anggaran itu diberikan kepada lembaga yang mengelola, menolong hamba Tuhan. Dan membantu pendidikan anak-anak yang miskin. Ibu bersama keluarganya mencoba mentaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Justru kesaksiannya yang mengherankan anak-anaknya sangat menyenangi masakannya. Dan ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan keluarganya. Mama, dulu-dulu masak sendiri kan enak, Ma, daripada makan di luar, begitu kata anak-anaknya. Wah! Ini membangkitkan ibu ini untuk masak lagi, masak sendiri. Dan sisa yang seringkali dihabiskan di rumah makan dan sebagainya ditabung untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Saya mau cerita. Tapi jangan diceritakan orang lain ya, kalau saya cerita itu ya. Nah ketika itu saya ini sekolah teologi. Saya mengambil jurusan diploma ketika itu, dan memang saya tidak punya sponsor. Tidak punya orang yang membiayai pendidikan saya. Oleh Bapak Rektor ketika itu, saya diberi jalan keluar. Saya diminta mencangkul. Itu di kampus itu ada halaman yang luas begitu, kebun yang luas begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saya harus mencangkul satu hari 5 jam. Jadi kalau pagi jam 4 saya udah bangun nyangkul sampai jam 6. Terus renungan begitu. Terus nanti siang habis kuliah tidur sejenak saya nyangkul lagi sampai jam 4. Setelah itu belajar. Itu bisa makan, bisa bayar uang kuliah gitu. Bisa bayar uang perpustakaan begitu. Tapi tangan saya lecet semua dan saya lelah sekali gak bisa belajar. Dan saya setiap tengah malam itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini loh, saya ini susah. Jangan tanya apakah saya bisa ganti baju, jangan tanya begitu, gak bisa. Ya itu aja ya, pakaian saya gimana sih? Saudara, ketika itulah Tuhan menggerakkan orang yang mau membiayai pendidikan saya. Itu bagi saya luar biasa.
Orang itu memanggil saya. Orang itu langsung butuhmu berapa Budi tiap bulannya? Uang asrama, uang kuliah, uang makan. Terus kamu minta uang saku berapa? Kami akan usahakan supaya kamu bisa kuliah dan tidak lagi bekerja. Wah itu. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Saya diingat sebagai orang miskin. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau sekarang saya bisa berbicara dengan saudara dari radio ini, ya karena ada orang yang menyisihkan uangnya untuk pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah saudara mau begitu? Iya dah. Apakah saudara bisa menyisihkan? Kalau saudara berkelebihan, sisihkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam sabdanya Tuhan Yesus yang lain, dia menyamakan dirinya sebagai orang yang papa, orang yang miskin. Dan dia katakan, barang siapa menolong orang papa, orang yang menolong tersebut sama dengan menolong dirinya. Sebagai balasannya, Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Saudara, siapa tahu justru ketika kita menolong orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya itu, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan mengidentifikasikan sebagai orang yang miskin. Berwujud orang yang ada di samping kita, dari depan kita, begitu. Saudara, lebih bahagia apabila hidup saudara berguna bagi masa depan orang lain. Benar ini. Jangan kaya sendiri. Dinikmati sendiri itu tidak enak. Mari kita mencoba belajar, biarlah kenikmatan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak kita bisa sekolah tinggi, biarlah kita juga menyisihkan untuk sesama kita, orang percaya juga menikmati kuliah, menikmati sekolah yang tinggi. Dan saya yakin Tuhan sangat berkenan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bila mana hambamu dipercaya untuk menguraikan firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk berbagi kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara ingin menulis surat, ingin bertanya, silakan saudara menulis surat Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kepada SMS atau SMS saja. 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita seringkali merasa jijik dengan dosa-dosa kita. Kita tidak tahan untuk melihat diri sendiri, menemukan betapa berdosanya kita. Tetapi kita bersyukur karena ada pengampunan dosa. Di dalam pengakuan iman rasuli, kita mengakui pengampunan dosa. Kita sadar sebagai persekutuan orang-orang kudus, gereja bukan berarti tanpa dosa. Kita orang berdosa, tapi pada saat yang sama, kita juga mengakui ada pengampunan dosa. Nah, bagaimana pengampunan dosa bisa kita terima? Jelas pengampunan dosa bukan dihasilkan dari perbuatan baik kita. Alkitab secara konsisten dan berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita bukan didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau didasarkan pada perbuatan baik kita, ditimbang antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat, maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Karena kejahatan kita begitu besar. Kita bukan hanya secara pasif tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita secara aktif melanggar perintah Tuhan. Kita menabrak larangan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa, sehingga tidak mungkin pengampunan kita dapatkan melalui perbuatan baik kita. Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan didapatkan melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kristus sudah membayar lunas semua dosa kita. Tapi apakah berarti kita tidak perlu melakukan apapun? Kita tetap melakukan sesuatu. Tetapi bukan berarti perbuatan kita yang menentukan. Perbuatan kita hanyalah instrumen, sarana bagaimana pengampunan Kristus di atas kayu salib bisa diaplikasikan kepada kita. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tiga cara menerima pengampunan. Bukan berarti tindakan kita yang menentukan pengampunan. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Allah sudah menetapkan tiga hal ini sebagai sarana untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Yang pertama adalah iman. Di dalam khotbahnya kepada Kornelius, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Petrus menjelaskan secara panjang lebar, lalu dia menutup dengan kalimat begini, sebelum Kornelius dan seluruh seisi rumahnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa percaya kepada nama Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus, maka orang itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi cara pertama kita memperoleh pengampunan adalah dengan iman. Kita percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bukan cuma kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus, dan para sejarawan kuno yang bukan Kristen juga tahu kalau Yesus disalibkan. Tetapi mereka tidak percaya pada maknanya, yaitu Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dan kita beriman Yesus bukan cuma mati di atas kayu salib, itu fakta. Tapi kita juga percaya pada maknanya, bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua cara kita menerima pengampunan adalah melalui pertobatan. Masih seputar khotbah Petrus, pada waktu hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus memberitakan firman Tuhan dan secara panjang lebar dia menceritakan bagaimana Allah bekerja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai pada kebangkitan Yesus. Lalu kepada orang-orang Yahudi, dia mengatakan demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan memperoleh karunia dari Roh Kudus. Bertobat adalah sisi lain dari iman. Iman berarti kita menyerahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bertobat berarti kita menjauhkan diri, melarikan diri dari dosa. Iman membuat kita menerima pengampunan.
Pertobatan sisi lain dari iman juga merupakan sarana kita bisa memperoleh pengampunan. Dan sarana yang ketiga yang Allah sediakan bagi kita untuk menerima pengampunan adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9, Yohanes mengatakan bahwa kalau kita mengaku kita tidak berdosa, maka kita adalah pendusta. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia tetap menganggap serius dosa kita dan mungkin akan ada disiplin bagi kita. Tetapi Allah adalah setia, maka dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengakui semua kegagalan-kegagalan kita. Pada saat kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus melakukannya dengan kesungguhan, dengan ratapan, dengan kesadaran bahwa dosa kita telah membuat Allah sedih. Tetapi pada saat kita minta ampun, kita juga minta ampun dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa korban Kristus di atas kayu salib sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Berarti dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang semuanya sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Maka setiap kali kita berdosa, kita datang di dalam doa dan kita menangisi dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kita datang dengan gemetar di hadapan Allah sebagai hakim, tetapi kita juga mendatangi Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang tetap akan menganggap kita sebagai anak, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itulah tiga cara kita memperoleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati kita.

Calon pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana kita menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya?" Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1, kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mukjizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika alam semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kalau saudara pria dan pernah hidup di perumahan atau di perkampungan secara khusus, maka saudara pasti tahu peraturan dari sepak bola jalanan. Walaupun tidak ada peraturan yang tertulis, tapi saudara pasti tahu bagaimana pertandingan atau sebuah olahraga sepak bola dilakukan. Misalnya, saudara tahu bahwa pemilik bola itu orang yang berhak menentukan timnya dia. Jadi siapa yang bawa bola, maka dia yang berhak untuk memilih siapa saja menjadi timnya. Kemudian ada peraturan yang lain, yang paling gemuk biasanya menjadi penjaga gawang. Nah, ada peraturan yang lain juga, yaitu kapan pertandingannya berakhir. Biasanya pertandingan itu berakhir karena dua hal. Yang pertama, kalau semuanya sudah capek. Jadi jangan tanya berapa menit mainnya, karena menit itu tidak penting. Siapa saja yang main, pokoknya kalau sudah sampai capek, berarti itu tanda sudah selesai. Atau kalau belum capek semua, tanda selesai adalah kalau yang punya bola marah. Misalnya tidak dikasih umpan terus, akhirnya dia marah dan dia ambil bolanya pulang ke rumah. Berakhirlah pertandingan itu. Ada peraturan yang lagi, misalnya begini. Sebetulnya tidak peduli skornya berapa, orang yang paling senang, tim yang paling gembira adalah tim yang mencetak gol terakhir. Karena biasanya setelah main, semua sudah bilang, aduh sudah capek. Kemudian orang berkata, terakhir, gol terakhir, gol terakhir. Nah, siapa yang mencetak gol terakhir, biasanya terus cerita kemana-mana, tim kita yang menang. Padahal skornya mungkin kalah. Tapi itulah cara sepak bola jalanan dilakukan. Ada orang yang punya bola yang mengatur semuanya. Nah, saya bertanya-tanya, bagaimana dengan pelayanan? Siapa yang mengatur? Dan apa akibatnya untuk orang-orang yang ada di dalam pelayanan? Hari ini adalah minggu keempat dan kita akan melanjutkan seri khotbah dari 1 Korintus. Kita akan belajar bahwa Allah adalah yang mengatur semua pelayanan. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai yang ke-30. Mari kita membaca secara bergantian. Ayat 28 saya baca, 29 Bapak Ibu Saudara, dan nanti ayat 30 kita baca bersama-sama. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Amin. Saudara, kita akan melihat 3 bagian dari teks yang kita baca. Yang pertama, kita akan melihat bahwa perbedaan karunia itu ditentukan oleh Allah. Ini konsep yang penting. Kalau saudara membaca ayat 28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan. Allah yang menetapkan. Saudara yang sudah mendengarkan khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saudara tahu bahwa kali ini bukan kali pertama Paulus menyinggung tentang Allah menetapkan keragaman jenis karunia. Kalau kita membaca ayat di atasnya, misalnya kita membaca ayat yang ke-11, kita membaca dari ayat 6 dahulu. Pasal 12 ayat 6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah yang mengerjakan semuanya. Ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, garis bawahi, seperti yang dikehendakinya. Allah yang menghendaki, mengatur. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat yang ke-24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara lihat, walaupun kata yang dipakai berbeda-beda, tetapi intinya sama. Allah menetapkan, Allah menyusun, Allah mengatur seperti yang Allah kehendaki. Keragaman talenta itu sebetulnya adalah Allah yang mengatur. Begitu pula di dalam hidup kita, ada banyak hal yang kita tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk mengatur. Kita tidak pernah minta kita lahir dalam suku apa. Kita tidak pernah minta kita lahir dalam keluarga yang seperti apa. Kita tidak pernah minta fisik seperti apa. Tapi kalau gemuk itu bukan masalah Tuhan tentukan. Masalah pola makan kalau itu. Maksud saya adalah fisik yang lain. Misalnya ada orang yang merasa hidungnya terlalu kecil. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Hidungnya terlalu kecil, saudara bersyukur saja. Berarti saudara tidak akan dibenci banyak orang karena nyedot oksigennya sedikit. Sehingga orang lain masih dapat jatah yang lumayan banyak. Saudara, banyak orang itu terlalu memusingkan hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Memusingkan hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Seharusnya yang ada di dalam kontrol kita, itulah yang kita pusingkan, itulah yang kita pikirkan. Yang tidak ada dalam kontrol kita, seharusnya kita terima dengan sukacita. Nah, kalau memang Allah yang mengatur segala sesuatu, talenta, karunia rohani, Allah yang mengatur, berarti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Konsekuensinya misalnya, semua keragaman itu tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan kita berkonflik. Di dalam pasal 14 dari surat 1 Korintus ayat 33, coba kita lihat. Di sana dikatakan seperti ini, bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Pasal 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kalau di dalam bahasa Inggris secara tepat diterjemahkan, because God is not the God of confusion, but of peace. Allah itu bukan Allah kekacauan, kebingungan, tetapi dia adalah Allah damai sejahtera. Sehingga kalau Allah yang tidak menghendaki kekacauan ini, bukan Allah kekacauan, tapi Allah damai sejahtera, Allah yang ini memberikan keragaman talenta, maka kita yakin keragaman itu pasti bukan untuk sumber perpecahan. Tetapi justru itu menjadi sumber untuk membawa damai sejahtera bagi semua orang. Karena yang mengatur adalah Allah yang bukan suka kekacauan. Kalau kita bertengkar gara-gara beda talenta, bertengkar gara-gara beda karunia, padahal karunianya berasal dari Allah yang tidak suka kekacauan, maka akan menimbulkan pertanyaan. Kalau di rumah saya ada sesuatu yang tidak benar, ada kekacauan, kurang rapi, pasti yang melakukan bukan istri saya. Karena di rumah satu-satunya wanita istri saya. Karena di rumah satu-satunya yang suka kerapian adalah istri saya. Jadi sulit membayangkan ada kekacauan, ketidakrapian itu dilakukan oleh istri saya. Paling-paling yang dituduh anak saya yang paling kecil biasanya. Kalau dia tidak melakukan langsung papahnya berarti. Karena copy paste-nya. Tadi siang dia bilang, "Pah, katanya orang-orang yel-yel ini copy paste-nya papa. Kamu bangga atau malu?" Saya lihat wajahnya kok kayak malu gitu. Kalau Allah itu suka damai sejahtera, tidak mungkin apa yang Allah beri itu dimaksudkan untuk menimbulkan perselisihan. Itu konsekuensi kalau Allah yang mengatur semuanya. Tapi ada konsekuensi yang lain. Kalau memang Allah yang mengatur semuanya, maka kita ini harus puas, harus menghargai, tidak boleh protes terhadap pengaturan Tuhan. Ada beberapa bentuk protes yang tidak sadar sering kita ekspresikan. Paulus sudah pernah menyinggung itu dalam ilustrasinya tentang tubuh. Misalnya Paulus mengatakan, mata berkata, karena aku tidak termasuk tubuh, ya aku tidak termasuk tubuh, aku tidak penting. Ada rasa minder. Kalau saudara memiliki rasa minder, merasa diri tidak punya arti, merasa bahwa saudara tidak punya apa-apa, sebetulnya saudara sedang protes dengan Tuhan. Kalau saudara sedang membandingkan diri dengan orang lain, aku kok tidak seperti si A, kok tidak seperti si B, kok tidak seperti si C, berarti saudara sedang tidak puas dengan cara Tuhan mengatur saudara. Kalau saudara puas dengan cara Tuhan mengatur kita, maka seharusnya tidak boleh ada minder. Karena minder tidak cocok dengan konsep tadi. Allah mengatur, maka semua yang diatur pasti yang terbaik untuk kita. Minder itu merupakan wujud kita protes terhadap pengaturan Tuhan. Tapi di sisi lain, ada bentuk yang namanya kesombongan. Beberapa orang menganggap diri tidak butuh orang lain. Dalam ilustrasi Paulus misalnya, Paulus mengatakan begini, mata tidak bisa berkata, aku tidak butuh tangan. Telinga tidak bisa mengatakan, aku tidak butuh kaki. Karena kita semua saling membutuhkan. Jadi kesombongan merupakan bentuk perlawanan terhadap cara Tuhan mengatur. Kalau memang Tuhan sudah mengatur masing-masing orang, mendapat satu, dua, tiga, terserah Tuhan, maka tidak ada satupun di antara kita yang berhak untuk menjadi sombong. Keminderan maupun kesombongan adalah bentuk kita tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Adalah bentuk kita melawan pengaturan Tuhan. Bersyukur saja. Tuhan itu beri kita apa sudah, itu yang kita syukuri. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengontrol. Konsekuensi lain, kalau Allah yang mengatur semuanya, selain tidak boleh menimbulkan konflik di antara kita, karena God is God of peace, bukan God of confusions, selain karena kalau Allah yang mengatur semuanya, maka seharusnya kita tidak boleh protes kepada Allah. Konsekuensi yang berikutnya adalah ini. Kalau memang Allah yang mengatur semuanya, maka ukuran keberhasilan itu bukan jenis dan jumlah karunia. Ukuran keberhasilan bukan jenis dan jumlah karunia. Sebab kalau ukurannya jenis dan jumlah karunia, maka tidak fair diukur seperti itu. Siapa yang menentukan berapa banyak karunia yang saya miliki? Bukan saya kan? Allah yang menentukan berapa dan jenis apa karunia yang saya miliki. Sehingga kalau kita mengukur berdasarkan jenis dan jumlah karunia, maka itu tidak fair untuk kita. Lalu, apa ukurannya? Ukurannya adalah ini. Kita ini sudah bersungguh-sungguh menggunakan talenta kita. Entah talenta kita 1, 2, 3, bentuknya apapun, yang penting adalah kita semua bersungguh-sungguh menggunakan talenta kita. Itu adalah ukuran keberhasilan. Ada orang yang diberi talenta banyak. Saudara yang diberi talenta kurang, tidak usah iri kepada orang itu. Karena banyak diberi, dia akan lebih banyak dituntut. Ukurannya bukan jenis dan jumlah. Ukurannya adalah kita setia kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan ceramah di satu gereja, ceramah apologetika. Dan ada pertanyaan begini, Pak, rasanya dari materi Bapak tadi, ditanya ini jawab ini, ditanya ini jawab ini, kok bisa jawab begitu-begitu? Berarti kita ini jangan memberitakan Injil dulu ya, sebelum kita menguasai semuanya. Jadi kalau kita sudah menguasai semuanya, baru nanti kita memberitakan Injil. Saya jawab keliru. Karena apa? Masing-masing kita dipakai Tuhan dengan cara yang khusus. Saya tidak tahu mengapa ketika saya memberitakan Injil, lebih banyak ketika saya memberitakan Injil, saya bertemu dengan orang-orang yang pikirannya kritis. Yang selalu menyangkal, oh enggak bisa begini, mestinya begini. Saya bertemu dengan orang-orang pemikir yang kritis, bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang educated. Dalam pemberitaan Injil yang saya lakukan, saya sering bertemu dengan orang-orang seperti itu. Menurut saya bukan kebetulan. Karena memang Allah sudah memberikan talenta yang khusus kepada masing-masing orang. Saya mungkin akan lebih efektif kalau berjumpa dengan orang yang kritis. Mungkin kalau ada orang yang diberitakan Injil, oh ya terima kasih. Bagaimana Pak? Ada keberatan? oh enggak ada, rasanya baik gitu kan. Nanti diajarin lah, kalau ajaran agamanya bapak sendiri bagaimana, kalau ajaran yang lain bagaimana, ya juga baik. Loh bapak enggak protes? Oh enggak, baik-baik saja. Mungkin orang seperti saya malah bingung, loh kok enggak ada pertanyaan ya, biasanya ada pertanyaan. Nah saudara, masing-masing kita dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Ukurannya bukan jenis, ukurannya bukan jumlah, ukurannya adalah kesungguhan kita dalam menggunakan semuanya itu. Nah ada satu hal yang menarik yang saya renungkan ketika saya mempersiapkan ini. Paulus kan mengatakan begini di pasal 12 ayat yang ke-7. Semuanya itu diberikan masing-masing untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Nah ketika saya membaca itu, saya mendapati sesuatu yang luar biasa penting yang harus saya sampaikan di sini. Yaitu ini, dengar baik-baik. Saudara yang tidak menggunakan talenta saudara untuk memberkati orang lain, berarti saudara ini telah menjadi pencuri, perampok rohani. Seharusnya Tuhan memberikan kepadamu talenta, karunia, supaya engkau pakai untuk kepentingan siapa? Bersama. Supaya orang lain mendapat manfaat dari hidupmu. Kalau sampai saudara tidak mau memakai, dan orang lain tidak mendapatkan hak mereka, yaitu mendapatkan manfaat dari pelayanan kita, maka sebetulnya kita telah menjadi pencuri dan perampok rohani. Dan konsep ini menurut saya keras. Ketika saya merenungkan ini, saya harus sampaikan kepada saudara, orang-orang yang hanya suka menjadi penonton, dimanapun saudara berada, saudara suka jadi penonton, tidak mau repot, tidak mau terlibat banyak memberkati orang lain, mengembangkan talentamu, baik di gereja maupun di luar gereja, maka engkau telah menjadi pencuri dan perampok secara rohani. Harus bertobat hari ini. Tuhan beri engkau talenta supaya orang lain dapat manfaat dari talentamu. Itu bagian pertama dari khotbah saya. Bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Dan kalau Allah mengatur semuanya, ada konsekuensi-konsekuensi yang kita perlu tahu. Bagian yang kedua dari khotbah saya adalah keistimewaan karunia rasul, nabi, dan pengajar. Mari kita membaca 1 Korintus 12 tadi, teks utama kita. Kita membaca kembali ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Harusnya saudara mengharapkan apa? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, terus keempat. Tapi ternyata tidak ada keempat kan. Saya juga cukup kaget ketika membaca. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, keempat tidak ada. Bukan cuma keempat tidak ada, tapi antara tiga karunia tadi dengan yang lain dihubungkan dengan kata sambung yang memisahkan, yaitu begini. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya karunia untuk ini, itu. Seolah-olah Paulus memang membedakan tiga karunia ini dari karunia yang lain. Bukan hanya dengan cara memberikan nomor, tetapi dengan cara memisahkannya. Satu, dua, tiga, selanjutnya ini. Jelas Paulus terlihat mengistimewakan tiga karunia ini. Saudara mungkin heran, loh tadi kan dikatakan kalau Allah menyusun semuanya, mengatur, maka tidak ada jenis karunia yang lebih hebat daripada orang lain. Mengapa Paulus justru mengistimewakan tiga karunia ini? Nah saudara, kalau saudara membaca surat 1 Korintus pasal 12 sampai 14, saudara akan menemukan bahwa memang Paulus itu mengukur karunia. Memang ada ukuran karunia. Misalnya coba ayat 31, saudara baca. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berarti kan ada ukuran karunia. Wong ada yang lebih utama kok. Pasal 14. Coba lihat pasal 14. Ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Berarti Paulus pilih nubuat kan daripada bahasa roh. Lah kalau begitu, karunia itu ada tingkatannya. Berdasarkan apa kita mengukur tingkatan itu? Kalau kita baca dengan teliti, maka ukurannya adalah berdasarkan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, pasal 14 tadi ayat 5, saya lanjutkan baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab alasannya orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Berarti ada ukurannya, tapi ukurannya bukan terletak pada jenisnya, tapi pada manfaat bagi orang lain. Saudara tahu mengapa nubuat lebih dipilih Paulus daripada bahasa roh? Mengapa? Karena bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Kecuali kalau ditafsirkan baru membangun yang lain. Jadi bahasa roh tanpa ditafsirkan dibandingkan dengan nubuat lebih penting nubuat. Tapi kalau bahasa roh ditambah penafsiran maka sama-sama penting. Dari sini kita bisa melihat ukurannya itu adalah manfaat untuk orang lain. Ada memang karunia-karunia tertentu yang lebih membawa manfaat besar bagi orang lain. Dan kita perlu mengejar yang itu. Karunia kesembuhan, yang mendapat manfaat siapa? Yang disembuhkan. Karunia bahasa roh, yang mendapat manfaat terutama siapa? Yang berbahasa roh. Tetapi kalau saudara punya karunia bernubuat, maka semua orang langsung mengerti nubuatan itu dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Termasuk nanti kalau kita membahas tentang rasul, nabi, pengajar yang membuat mereka istimewa adalah manfaat bagi orang lain. Karena rasul, nabi, pengajar itu sebetulnya berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan. Berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan. Nah karena ketika firman Tuhan disampaikan, semua orang diberkati, bukan cuma kesembuhan, bukan cuma bahasa roh, tetapi semua diberkati melalui pemberitaan firman, maka Paulus menganggap karunia rasul, nabi, pengajar adalah karunia yang istimewa. Saudara ingat di 1 Timotius 5 ayat 17, Paulus berkata begini, hormatilah pemimpin-pemimpin yang baik pimpinannya. Jadi pemimpin penatua-penatua yang kepemimpinannya baik, hormatilah dua kali lipat. Berarti kalau pemimpin yang tidak baik harus dihormati, tidak? Penatua yang baik pimpinannya harus dihormati dua kali lipat. Kalau penatua yang tidak baik harus dihormati, tidak? Harus. Banyak orang keliru, oh penatuanya tidak baik, hamba tuanya tidak baik, buat apa dihormati? Nah itu konsep yang tidak alkitabiah. Jadi semua penatua, semua hamba Tuhan, pemimpin kita harus dihormati. Tapi yang pimpinannya baik dihormati dua kali lipat. Nah terutama Paulus menambahkan, terutama mereka yang berjeri lelah memberitakan firman dan mengajar. Jadi Paulus membedakan begini, ini penatua, ada yang baik pimpinannya, ada yang tidak baik. Yang tidak baik dapat penghargaan satu. Yang baik pimpinannya dapat dua kali lipat. Nah di antara yang baik pimpinannya, ada yang berjeri lelah untuk pemberitaan firman. Orang itu mendapat penghormatan lebih daripada yang lain. Bukan karena statusnya, bukan. Tapi karena tugas yang dia emban, yaitu memberitakan firman. Karena otoritas firman itulah yang membuat mereka menjadi tampak istimewa. Dan nanti sebentar saya akan jelaskan, rasul, nabi, pengajar, semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat satu persatu. Rasul, nabi, pengajar. Rasul, kalau kita pahami kata ini di dalam Perjanjian Baru, maka bisa dalam arti yang sangat luas. Siapapun yang diutus, Kristen tidak Kristen, konteksnya rohani tidak rohani, yang diutus itu namanya apostolos, rasul. Tetapi jelas, Paulus bukan membicarakan yang itu.
1: Paulus sedang membicarakan rasul dengan istilah yang lebih sempit, yaitu apa? 12 murid Tuhan atau beberapa orang lain. Paulus misalnya, Yakobus saudara Tuhan Yesus, itu semua disebut sebagai rasul. Jadi bukan cuma 12 murid, tetapi beberapa orang lain di Perjanjian Baru dinamakan rasul. Ciri-ciri rasul apa? Ciri-ciri rasul itu begini. Jadi kalau saudara mau mendaftar jadi rasul modern, saudara perlu mikir-mikir ulang ya. Karena kriterianya begini. Para rasul itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun bukan 12 murid, tetapi mereka tetap saksi kebangkitan Tuhan. Misalnya apa? Yakobus saudara Tuhan Yesus. Bukan 12 murid, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit. Paulus bukan 12 murid, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit di perjalanan menuju Damsyik. Jadi pertemuan pribadi saksi dari kebangkitan Tuhan itu merupakan syarat orang menjadi rasul. Kalau begitu ada enggak rasul modern? Dari kriteria satu ini saja sudah pasti gugur. Tidak ada rasul modern. Yang kedua, rasul itu apa? Mendapat panggilan Tuhan secara khusus. Yang menyaksikan kebangkitan Tuhan jumlahnya ratusan. Kalau menurut Paulus di 1 Korintus 15, Tuhan menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Apakah semuanya jadi rasul? Tidak. Hanya orang-orang tertentu yang setelah menyaksikan, Tuhan beri panggilan secara khusus. Orang itu baru layak mendapat gelar rasul. Berikutnya, kalau mau jadi rasul, berarti saudara harus mendirikan jemaat di kekristenan awal. Itulah cara berpikir gereja kuno. Kalau melihat kata rasul, selalu pikirannya saksi kebangkitan Tuhan, dipanggil secara khusus, mendirikan jemaat. Sekarang ini banyak orang mengaku, aku rasul, rasul, rasul. Banyak pendeta kan mengaku jadi rasul kan? Lah saya bingung, banyak pendeta ngaku sebagai rasul itu. Mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan atau enggak sebetulnya? Mereka mendapat panggilan khusus seperti para rasul tidak? Mendirikan jemaat atau tidak? Saya yakin tidak ada orang modern yang sekarang layak untuk mengklaim sebagai rasul. Tidak layak. Itu rasul. Fokus pelayanan rasul ada pada pemberitaan salib. Yesus mati, Yesus bangkit. Itu adalah tugas para rasul. Fokusnya itu, bukan hanya itu. Tapi fokusnya adalah itu. Jadi rasul kemana-mana, yang disebut rasul adalah memberitakan Yesus mati, Yesus bangkit. Itu tugas utama para rasul. Itu yang membuat rasul istimewa dibanding dengan yang lain. Karena apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil Allah. Kalau nabi apa? Nabi itu begini. Para penafsir memahaminya seperti ini. Nabi itu menyampaikan pernyataan khusus Allah dalam situasi yang khusus bagi orang yang khusus. Saya ulang sekali lagi, menyampaikan pernyataan khusus dari Allah, ini satu aspek yang banyak orang Protestan, banyak orang Reform seperti kita tidak berani untuk mengakui. Memang nabi itu menerima pernyataan khusus dari Allah, dan itu harus kita terima. Memang begitu. Nabi adalah orang yang menerima pernyataan khusus dari Allah dalam situasi yang khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi orangnya itu khusus. Tetapi ada satu aspek lagi yang sering dilupakan oleh orang-orang Pentakosta dan karismatik, yaitu begini. Pada saat nabi menerima pernyataan khusus dari Allah, pernyataan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Para nabi di Perjanjian Lama itu melihat Taurat. Jadi berita mereka adalah firman Tuhan. Tetapi mereka juga mendapat pernyataan khusus dari Allah untuk situasi yang khusus bagi orang yang khusus. Nah, itulah tugas nabi sebetulnya. Tapi sekarang kita di dalam kekristenan modern ada semacam perasaan ragu-ragu, keengganan untuk menerima dua aspek ini secara seimbang. Satu golongan pokoknya nabi itu ya tugasnya cuma jelaskan firman saja. enggak usah nerima apa-apa dari Tuhan. Yang satunya lagi, nabi itu pokoknya nyampaikan dari Tuhan, enggak perlu tahu firman Tuhan. Nah, ini konsep yang keliru, karena nabi di dalam kekristenan awal itu adalah orang yang selalu menguji pernyataan Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan aku nabi modern, kemudian mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara yakin itu bukan nabi, itu adalah nabi palsu. Ada seorang pemimpin gereja yang mengajarkan, saya sudah pernah singgung ini, saya mau singgung lagi supaya kita tahu. Ada yang mengajarkan begini, bahwa kalau menghadap Tuhan itu harus rapi, resmi. Harus setiap hari ini kita menjaga diri, menyambut Tuhan. Karena Tuhan itu mau datang kedua kali. Nah kalau Tuhan datang kedua kali, kita ini harus menghadap Tuhannya itu dengan resmi. Harus pakai jas, harus pakai dasi. Jadi kalau mau doa, di rumah pun harus pakai jas, harus pakai dasi, harus bersepatu. Supaya Tuhan disenangkan. Saya yakin Tuhan tidak disenangkan. Karena apa? Itu diskriminasi terhadap orang-orang miskin. Itu diskriminasi terhadap orang-orang miskin, terutama mereka yang dari budaya Jawa misalnya, yang kalau sehari-harinya pakai sarung dan sandalnya bukan sepatu, tau ya. Bunyi klotak, klotak, klotak, klotak. Apakah Tuhan tidak mendengar doa orang-orang seperti itu? Saya yakin itu konsep yang keliru. Tuhan mendengar kita. Siapapun kita dari etnis manapun, Tuhan tidak pernah membuat perbedaan. Nah, jas, dasi, itu adalah budaya barat yang coba dibawa ke Indonesia. Itu adalah budaya modern. Sehingga kalau kita mengajarkan Tuhan disenangkan hanya kalau kita memakai jas dan dasi, saya pikir ini nubuat yang harus kita hati-hati. Tapi kalau intinya begini, menghadap Tuhan itu harus serius. Menghadap Tuhan itu harus dengan hati yang sungguh. Saya setuju. Tetapi hati yang sungguh, serius, itu ekspresi budayanya berbeda-beda. Di beberapa tempat yang namanya serius itu memakai pakaian daerah. Ngerti ya maksudnya? Kalau misalnya saudara jadi tamu kehormatan di satu suku begitu. Nah kalau saudara dihormati, mereka menyambut saudara itu dengan pakaian daerah. Nah kalau pakaian daerahnya kan jelas bukan pakaian modern kan? Apakah itu kurang menghargai kita? Salah, justru itu menghargai kita. Saya pernah pergi ke Nias. Saya diminta tolong untuk mewakili satu yayasan di Jakarta. Saya sebagai orang yang sangat dihormati sekali. Padahal loh, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma diminta tolong mewakili. Nah, saudara tahu cara mereka menghargai seperti apa? Cara mereka menghargai begini, sebelum acara selesai, mereka itu akan memberikan kepada saudara, itu orang-orang tua di Jawa itu biasanya sirih. Tahu sirih? Apa namanya bahasa Jawa? Kinang. Nginang. Nah itu, jadi dikunyah, ada kapur-kapurnya apa segala macam, ada merah-merahnya dari apa saya enggak tahu, itu diberikan. Nah biasanya orang yang diberikan itu sudah tahu harus melakukan apa, yaitu harus ambil kemudian dikunyah gitu loh. Nah saya ini kan tidak tahu, saya tidak diberitahu soalnya. Jadi begitu saya nerima itu, saya terima, saya taruh. Sudah selesai, orang juga bingung, saya juga bingung kan. Ini dikasih ini buat apa begitu loh Sarah. Ternyata menurut budaya sana seharusnya saya mengunyah. Nah terus pada waktu selesai acara makan-makan, saudara tahu orang yang dihormati yaitu saya suruh berdiri. Pada waktu saya berdiri dibawakan kepala babi. Jadi benar-benar kepala babi itu utuh kepalanya, utuh. Padahal itu bukan anak babi loh, saudara. Kepalanya besar begitu kan. Dan ketika dibawakan kepalanya, lengkap dengan apa? Lemak-lemak tubuhnya yang tebal-tebal itu, plus dengan jeroan-jeroannya. Terus saya noleh, berbisik ke teman saya hamba Tuhan. Ini dihormati atau dibunuh ya? Dihormati Pak, ambil aja begitu kan. Saya bingung ngambil manapun, tetap nambah kolesterol kan ini kan. Tapi itulah cara mereka menghormati kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya pernyataan khusus dari Tuhan untuk situasi khusus, tapi bertentangan dengan firman, jangan terima. juga ini, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang mengaku mendapatkan pernyataan dari Tuhan, tapi beritanya secara umum, berarti juga bukan nabi. Saya berkali-kali membahas ini. Ada orang yang datang kepada hamba Tuhan tertentu, karena biasanya hamba Tuhan ini suka bernubuat gitu, ngerti gak? Suka bernubuat. Jadi datang terus kepada hamba Tuhan ini, Bu atau Pak gitu kan, ada nubuat Tuhan untuk saya. Oh ya, ada. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, terima kasih nubuat dari Tuhan gitu kan. Kemudian ada tanya lain lagi, Bu, ada nubuat untuk saya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Waduh, bersyukur sekali, ini nubuat dari Tuhan. Itu bukan nubuat. Pendetanya sedang menghafal ayat hafalan yang nanti akan dipakai, yang nanti akan dipakai di dalam basar GKRI Exodus. Nanti kalau hafal bisa ditukar kupon makanan. Itu bukan pernyataan khusus, itu pengetahuan Alkitab saja. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang terlalu umum, jangan bilang, wah ini nabi, ngawur itu. Kalau nabi itu khusus. Jadi saudara, situasinya khusus, membutuhkan pernyataan Tuhan yang khusus, tiba-tiba orang bisa berkata kepada saudara sesuatu yang sangat spesifik, baru itu namanya nabi. Banyak yang tidak mengaku seperti itu kan? Tidak memenuhi kriteria seperti itu. Ada banyak orang, saudara, di sini saya melihat ada orang-orang yang keluarganya berantakan. Tuhan berkata, aku akan memulihkan keluargamu. Ada gereja tak yang jemaatnya keluarganya semua harmonis? Tidak ada, mesti yang bermasalah keluarga ada di mana-mana. Lah kalau orang Kristen keluarganya bermasalah, kira-kira Tuhan ingin tambah kacau atau tambah dipulihkan? Dipulihkan toh. Nah jadi kalau gitu gak usah dipercaya. Itu bukan pernyataan khusus. Pernyataan khusus itu loh, kalau begini, di sini ada yang sudah mau bercerai dengan suaminya, yang tadi sebelum berangkat pun kamu ngambil pisau mau bunuh suamimu, tapi tidak jadi karena telepon bunyi. Nah Tuhan berkata, Tuhan pulihkan keluargamu. Nah itu baru benar. Tapi ada satu hamba Tuhan kurang berhikmat. Menurut saya mungkin benar, tapi kurang berhikmat. Saya pernah ikut kebaktian waktu saya muda. Pendetanya bilang gini, di sini ada seorang istri yang mau bercerai dari suaminya. Engkau pakai baju warna kuning di pojok, sebelah kanan. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Semua yang tadinya berdoa, noleh sopo. Itu mungkin dari Tuhan, tapi kurang hikmat, ngerti? Rasul sudah, nabi sudah. Kalau pengajar bagaimana? Secara umum dipahami para sarjana begini. Kalau pengajar, itu mulainya dari kitab suci, dari teks, kemudian diaplikasikan sesuai situasi umum. Konteks orang kan berubah-ubah kan, konteks itu berubah-ubah. Firman Tuhannya kan intinya sama, tapi konteksnya berubah. Ini butuh para pengajar. Dan di dalam konteks Yahudi, orang Yahudi itu punya Alkitab, punya penafsiran Alkitab, punya penjelasan terhadap penafsiran Alkitab. Hebat ya orang Yahudi ya. Jadi Alkitab ditafsirkan oleh para rabi, nah penafsirannya para rabi dijelaskan lagi di kemudian hari oleh rabi-rabi yang lain. Karena apa? Firman Tuhan itu sama, tapi konteksnya berubah. Contoh, kalau engkau memanen hasil ladangmu, yang jatuh jangan kamu ambil, karena itu adalah milik orang miskin. Ya. Tapi kalau kita bukan petani, bagaimana ayat itu berlaku untuk kita? Boleh tidak kita menafsirkan begini, orang kaya yang dompetnya jatuh, tidak boleh diambil, karena itu adalah milik orang-orang miskin. Atau orang yang sedang mengambil uang dari ATM, dan uangnya berterbangan, tidak boleh diambil, karena itu adalah milik orang-orang miskin. Kan tidak bisa kan kita sembarangan menafsirkan seperti itu. Perlu orang yang tahu kitab suci, perlu orang yang bisa menafsirkan itu dengan baik dan mengaplikasikannya sesuai konteks yang berganti-ganti. Nah ini adalah tugas pengajar. Saya pernah ditanya orang, kalau di desa pedalaman tidak ada roti, tidak ada anggur, boleh tidak diganti? Ada hamba Tuhan di pedesaan ikut ceramah saya. Dia berkata begini, Pak, saya tinggal di desa, cari roti susahnya setengah mati. Wong pergi ke kota aja susah kok, Pak. Saya itu biasanya kalau perjamuan kudus, saya ganti pohong
0: sama gula jawa cair. Boleh tidak?
1: Saya jawab begini, paling bagus kalau bisa mendapatkan roti dan anggur. Lah kalau pakai pohong sama gula jawa cair, saya bilang enggak apa-apa. Tapi tetap kita bilang begini, ambil bawa saudara semua pegang roti di tangan kita. Jemaatnya bingung enggak kira-kira? Roti ya? Pohong. Enggak ada rotinya toh? Pohong. Saya bilang begini, selama Bapak menjelaskan kepada jemaat Bapak bahwa memang kesulitan, sangat tidak mungkin mendapatkan ini, saya pikir jemaat bisa mengerti. Yang penting apa? Simbolnya, maknanya itu dipertahankan. Tapi pilihan terbaik adalah kalau pas ke kota, ya bawa atau beli bahan-bahan yang diperlukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu muncul karena konteksnya berbeda-beda. Nah itulah tugas pengajar. Mulai dari kitab suci, kemudian ujungnya adalah aplikasi di semua kehidupan. Kalau para rasul kan salib Kristus diberitakan pada semua orang. Kalau nabi, pernyataan dari Tuhan disinkronkan dengan firman Tuhan. Jadi semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Inilah yang menyebabkan rasul, nabi, pengajar membuat mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Bukan secara status, tetapi secara fungsi, yaitu memberitakan firman. Bagian ketiga dari khotbah saya, bagian yang terakhir, kalau tadi Allah mengatur semuanya, bagian pertama, bagian kedua keistimewaan dari karunia rasul, nabi, pengajar. Yang terakhir adalah kita membahas dua karunia yang disebutkan di ayat kita tadi, yang belum sempat kita bahas pada waktu kita mempelajari pasal 12 ayat 7-11. Sekarang kita baca ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, ini sudah pernah kita bahas. Untuk melayani, ini yang belum. Untuk memimpin, ini juga belum. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada dua karunia yang Paulus tidak sebutkan di pasal 12 ayat 7-11. Jadi jangan berpikir karunia daftar di ayat 7-11 adalah daftar yang lengkap. Tidak. Buktinya apa? Ada dua karunia yang muncul di akhir, belum sempat disebutkan di bagian awal. Dan kita akan lihat dua karunia tadi. Pertama karunia melayani, yang kedua adalah karunia memimpin. Saudara, kata melayani di sana, sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani bentuknya kata benda. Karunia bantuan, bukan pelayanan, tapi karunia bantuan atau karunia asistensi. Bahasa Inggris menerjemahkannya the gift of help atau the gift of assistance. Memberikan asistensi atau membantu, itu yang disebut di sini. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana sebetulnya muncul berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, tentu saja di dalam Septuaginta, terjemahannya ke bahasa Yunani. Nah, di dalam Septuaginta, kata Yunani yang dipakai di sini artinya itu luas sekali. Bisa Allah menolong, bisa orang menolong orang lain, bisa satu bangsa memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu kata Yunani yang dipakai adalah sama. Tetapi para penafsir pada umumnya setuju pada waktu Paulus membicarakan tentang karunia bantuan, karunia asistensi, sebetulnya lebih ditekankan pada objeknya, orang-orang yang lemah. Misalnya, kalau saudara melihat kisah Rasul pasal 20 ayat 35, waktu Paulus berpisah dengan penatua di Efesus, Paulus kan mengingatkan mereka, dalam segala hal kita harus mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu kita harus menolong orang-orang yang lemah. Kata kerja menolong di sana, akar katanya persis dengan kata benda yang muncul di karunia bantuan tadi. Padahal yang ditolong adalah orang-orang yang lemah. Di Lukas pasal 1, waktu Maria memuji Tuhan, Maria mengatakan begini, Tuhan mengirim orang kaya dalam keadaan lapar, tetapi dia mengutus orang miskin, orang yang lapar dalam keadaan kenyang. Lalu dia mengatakan begini, Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya. Umatnya ini siapa berarti? Orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang hina. Kalau memang benar, kata ini di perjanjian baru seringkali dipakai untuk objek yang lemah, yang hina, maka memang mungkin Paulus memikirkan karunia bantuan itu adalah karunia membantu orang-orang yang tidak semujur kita, orang-orang yang tidak sebaik kita keadaannya. Saya agak setuju dengan pandangan ini karena alasan saya yang lain begini. Kalau saudara membaca Roma pasal 12, Paulus kan juga memberikan daftar karunia roh. Nah, ada beberapa karunia di sana yang mungkin sama dengan yang disebutkan di 1 Korintus 12. Tapi istilahnya beda, yaitu ini. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia kemurah hatian, itu disebutkan di Roma pasal 12. Nah, membagi-bagikan sesuatu kemurah hatian, itu pasti ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin karunia-karunia itu di dalam 1 Korintus 12 namanya adalah karunia bantuan, karunia pertolongan. Atau kalau saudara bingung, saya pakai istilah yang lebih populer untuk kita. Banyak penafsir membuat sederhana begini. Ini karunia diakonia. Membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu, membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Ini ada karunianya sendiri, yaitu karunia bantuan tadi. Antilepsis kalau di dalam bahasa Yunaninya. Ini karunia yang menurut saya penting. Ada beberapa orang itu kalau melihat orang lain susah, enggak tahan. Ada. Saudara punya enggak perasaan itu? Kalau lihat orang susah, saudara itu enggak tahan. Malam sampai berpikiran terus sampai harus menolong. Atau saudara punya karunia enggak bisa lihat orang lain senang. Itu karunia sakit hati itu berarti. Ada orang-orang tertentu tuh enggak senang kalau ngelihat orang lain senang gitu kan. Ada orang yang memang benar-benar kalau lihat orang lain susah, mau tolong. Nah, ini karunia yang menurut saya bukan karunia favorit banyak orang Kristen. Makanya saya heran kenapa jutaan orang Kristen doa minta bahasa roh. Bahasa roh loh untuk kamu sendiri, buat apa? Manfaatnya sedikit, minta karunia ini loh. Tuhan kasih aku karunia, supaya kalau lihat orang miskin, saya lihat tok langsung kudu nangis terus. Lihat tok itu sudah nangis. Orang wajahnya melas begitu, tuh rasanya kita ikut melas begitu kan. Jadi ada orang diem, kita juga diem. Orangnya terbantu sekali. Orangnya kita duduk gitu kan, duduk sebelahnya dia, dia diem, kita juga diem gitu kan. Terus orangnya tanya kepada kita, sakit perut juga ya? Oh, kamu sakit perut ya diemnya ya? Apalagi kalau nunggunya dekat toilet ya. Nah, itu namanya karunia bantuan. Sekarang yang terakhir, yaitu karunia memimpin. Nah, ini perlu kita pahami, karunia memimpin. Kata kepemimpinan di sana, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkannya macam-macam. Ada yang menerjemahkan begini, the gift of administration. Tapi saya yakin, saudara tuh bayangkan kalau the gift of administration, dalam pikiran saudara apa? Orang yang rapi, menyimpan berkas-berkas. Wah, ini berarti karunia administrasi. Ternyata nanti saudara akan lihat, bukan itu yang dimaksud. Atau bahasa Inggris menerjemahkan begini, the gift of government. Memerintah, mengatur. Ada yang mengatakan the gift of leadership. Tapi nanti saya akan jelaskan. Yang paling tepat sebetulnya bukan karunia memimpin, tetapi karunia mengarahkan. Kata benda yang dipakai di sana dalam bahasa Yunani itu muncul di kitab Amsal. Jadi saya mencoba melihat kata benda itu munculnya di mana. Saya mendapati munculnya di kitab Amsal 3 kali. Dan tiap kali muncul itu artinya memberikan nasihat, memberikan arahan. Saya ingin kita melihat salah satunya, Amsal 11. Coba kita lihat Amsal 11. Salah satu saja kita akan lihat Amsal 11. Ayat 14, Amsal 11 ayat 14. Perhatikan paralelisme yang dipakai di sini. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, itu kata Yunani yang sama yang dipakai Paulus di 1 Korintus 28. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Berarti pemimpin di sana itu bukan raja. Pemimpin di sana sejajar dengan apa? Para penasehat. Para penasehat itu gunanya apa sih? Memberikan arahan kepada raja. Jadi raja yang paling tinggi, tetapi yang memberikan arahan itu adalah para penasehat. Nah, akar kata yang sama di dalam Kisah Para Rasul itu pernah dipakai pada waktu Paulus sedang dibawa menuju Roma, naik kapal. Di sana dituliskan begini, nahkoda. Jurumudi. Nah, kata jurumudi di sana itu sebetulnya kata yang sama yang dipakai di bagian ini. Nah, yang menarik adalah kata jurumudi di Kisah Rasul itu dikontraskan dengan pemilik kapal. Bahasa Indonesia menerjemahkannya di Kisah Para Rasul 20 itu kurang begitu sempurna. Jurumudi dan nahkoda. Menurut saya bukan itu terjemahannya. Terjemahannya begini, jurumudi dan pemilik kapal. Lebih tinggi mana jabatannya? Jurumudi atau pemilik kapal? Pemilik kapal. Tetapi pemilik kapal tidak bisa mengarahkan. Ngerti gak, Sarah? Yang mengarahkan itu adalah jurumudinya. Kata yang sama dipakai di sini. Nah, kalau kita menerjemahkan karunia untuk memimpin, jangan sampai kita punya konsep gini. Oh, berarti harus megang posisi tertentu. Salah. Karena yang ditekankan adalah mengarahkan, memberikan arahan. Tetapi kalau kita diberi karunia untuk mengarahkan, saya akan mendorong saudara harus jadi pemimpin, harus masuk di dalam struktur. Sebab kalau saudara tidak masuk di dalam struktur organisasi tertentu, kalau saudara tidak menjadi pemimpin, maka arahan yang Allah berikan kepada saudara itu tidak bisa direalisasikan. Jadi jangan keliru dengan sikap saya. Karunia ini tidak berkaitan dengan status kepemimpinan, tidak. Tapi berkaitan dengan hikmat untuk mengarahkan. Tetapi kalau saudara tidak punya posisi di dalam sebuah organisasi, dalam gereja, maka walaupun saudara bisa mengarahkan, belum tentu orang lain mau mendengarkan arahan saudara. Sehingga kalau Allah memberikan engkau karunia ini, maka saya mendorong.

bermasalah daripada di rumah bertengkar terus, menyaksikan anak-anaknya nakal, lebih baik aktif di dalam gereja. Kalau kita memahami karunia melayani, bukan karunia melayani ternyata, itu karunia bantuan. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudara ingin enggak karunia ini? Harus berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara diberi Tuhan kemurah hatian, saudara doa, Tuhan beri aku kemurah hatian yang lebih besar, supaya saudara tiap kali melihat orang lain yang membutuhkan, hati saudara tidak tahan. Saya yakin untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan juga akan memberkati kok. Tidak mungkin Tuhan memberikan karunia, tapi Tuhan tidak memberikan cara untuk mengaktualisasikan karunia itu. Dan kalau saudara punya karunia untuk mengarahkan, ayo, pikirkan baik-baik. Minta hikmat supaya saudara punya posisi yang pas, bergumul supaya saudara punya efek yang lebih besar di dalam pekerjaan Tuhan. Entah di gereja, di luar gereja, di sekolah, di pekerjaan. Saudara pikirkan, kalau Tuhan memberikan engkau karunia mengarahkan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Sore ini saya ingin menantang kita. Masihkah kita mau jadi penonton saja? Masihkah kita merasa, aduh aku terlalu sibuk untuk pelayanan. Ah urusanku sendiri saja tidak habis-habisnya. Mengapa memikirkan orang lain? Kalau saudara belum terlibat di dalam pelayanan, acuh tak acuh di dalam pelayanan, berarti saudara telah menjadi perampok pencuri rohani. Orang lain seharusnya mendapatkan berkat dari saudara, tapi saudara menahan berkat itu. Dengan cara apa? Engkau cuek terhadap pekerjaan Tuhan, cuek terhadap kerajaan Tuhan di muka bumi. Bagi kita yang sudah melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Yang sore hari ini saudara merasa bahwa Roh Kudus berbicara secara khusus kepadamu tentang kemurah hatian, tentang memberikan arahan, berdoa. Saya akan doakan saudara juga, supaya Tuhan memberikan karunia bantuan, karunia arahan kepada sebagian dari kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

0: pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka,
1: Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.
0: Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
2: Ibu, mengapa engkau menangis?
0: Jawab Maria kepada mereka,
1: Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
0: Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya,
2: Ibu, mengapa engkau menangis?
0: Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
1: Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.
0: Kata Yesus kepadanya,
2: Maria.
0: Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani,
1: Rabuni.
0: Artinya, Guru. Kata Yesus kepadanya,
2: Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
0: Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
1: Aku telah melihat Tuhan!
0: Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: Damai sejahtera bagi kamu.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
2: Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
2: Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
0: Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
3: Kami telah melihat Tuhan.
0: Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
4: Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
0: 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
2: "Damai sejahtera bagi kamu."
0: Kemudian ia berkata kepada Thomas,
5: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
0: Thomas menjawab dia,
3: "Ya Tuhanku dan Allahku."
0: Kata Yesus kepadanya,
5: "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
0: Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya.

Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita seringkali merasa jijik dengan dosa-dosa kita. Kita tidak tahan untuk melihat diri sendiri, menemukan betapa berdosanya kita. Tetapi kita bersyukur karena ada pengampunan dosa. Di dalam pengakuan iman rasuli, kita mengakui pengampunan dosa. Kita sadar sebagai persekutuan orang-orang kudus, gereja bukan berarti tanpa dosa. Kita orang berdosa, tapi pada saat yang sama, kita juga mengakui ada pengampunan dosa. Nah, bagaimana pengampunan dosa bisa kita terima? Jelas pengampunan dosa bukan dihasilkan dari perbuatan baik kita. Alkitab secara konsisten dan berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita bukan didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau didasarkan pada perbuatan baik kita, ditimbang antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat, maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Karena kejahatan kita begitu besar. Kita bukan hanya secara pasif tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita secara aktif melanggar perintah Tuhan. Kita menabrak larangan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa, sehingga tidak mungkin pengampunan kita dapatkan melalui perbuatan baik kita. Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan didapatkan melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas.

kayu salib. Kristus sudah membayar lunas semua dosa kita. Tapi apakah berarti kita tidak perlu melakukan apapun? Kita tetap melakukan sesuatu. Tetapi bukan berarti perbuatan kita yang menentukan. Perbuatan kita hanyalah instrumen, sarana bagaimana pengampunan Kristus di atas kayu salib bisa diaplikasikan kepada kita. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tiga cara menerima pengampunan. Bukan berarti tindakan kita yang menentukan pengampunan. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Allah sudah menetapkan tiga hal ini sebagai sarana untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Yang pertama adalah iman. Di dalam khotbahnya kepada Cornelius, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Petrus menjelaskan secara panjang lebar, lalu dia menutup dengan kalimat begini, sebelum Cornelius dan seluruh seisi rumahnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa percaya kepada nama Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus, maka orang itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi cara pertama kita memperoleh pengampunan adalah dengan iman. Kita percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bukan cuma kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus, dan para sejarawan kuno yang bukan Kristen juga tahu kalau Yesus disalibkan. Tetapi mereka tidak percaya pada maknanya, yaitu Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dan kita beriman Yesus bukan cuma mati di atas kayu salib, itu fakta. Tapi kita juga percaya pada maknanya, bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua cara kita menerima pengampunan adalah melalui pertobatan. Masih seputar khotbah Petrus, pada waktu hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus memberitakan firman Tuhan dan secara panjang lebar dia menceritakan bagaimana Allah bekerja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai pada kebangkitan Yesus. Lalu kepada orang-orang Yahudi, dia mengatakan demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan memperoleh karunia dari Roh Kudus. Bertobat adalah sisi lain dari iman. Iman berarti kita menyerahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bertobat berarti kita menjauhkan diri, melarikan diri dari dosa. Iman membuat kita menerima pengampunan. Pertobatan, sisi lain dari iman, juga merupakan sarana kita bisa memperoleh pengampunan. Dan sarana yang ketiga yang Allah sediakan bagi kita untuk menerima pengampunan adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9, Yohanes mengatakan bahwa kalau kita mengaku kita tidak berdosa, maka kita adalah pendusta. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah adil dan setia. Adil berarti dia tetap menganggap serius dosa kita dan mungkin akan ada disiplin bagi kita. Tetapi Allah adalah setia, maka dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengakui semua kegagalan-kegagalan kita. Pada saat kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus melakukannya dengan kesungguhan, dengan ratapan, dengan kesadaran bahwa dosa kita telah membuat Allah sedih. Tetapi pada saat kita minta ampun, kita juga minta ampun dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa korban Kristus di atas kayu salib sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Berarti dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang semuanya sudah dibayar lunas
oleh Kristus di atas kayu salib. Maka setiap kali kita berdosa, kita datang di dalam doa dan kita menangisi dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kita datang dengan gemetar di hadapan Allah sebagai hakim, tetapi kita juga mendatangi Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang tetap akan menganggap kita sebagai anak, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itulah tiga cara kita memperoleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati kita.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, seperti kata lagu ini, ajari kami Tuhan untuk mengerti kasih-Mu, kasih yang begitu dalam yang kadang kami sering lupakan Tuhan Yesus. Kami lupakan kasih-Mu di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah sakit hati kami, di tengah ketakutan kami. Kami lupa kepada kasih-Mu. Kasih yang sudah Kau tunjukkan lewat anak-Mu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kasih yang terus Kau tunjukkan hari ini lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan kasih yang akan Kau tunjukkan di masa depan karena Engkau adalah Allah yang menepati janji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara manis-Mu, mendengarkan lawatan Roh Kudus yang sudah Kau siapkan Tuhan. Karena hamba-Mu percaya Engkau punya pesan yang khusus buat setiap dari kami semua. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan yang berdosa, yang lemah. Tolong jangan biarkan kelemahan hamba-Mu menjadi penghalang untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu, untuk isi hati-Mu mencapai setiap daripada kami. Mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus, dan siapkanlah semua hati, pikiran, dan fokus kami. Sehingga kami bisa menikmati, kami bisa disegarkan, kami bisa dikuatkan oleh hidangan rohani yang Tuhan sendiri dengan kasih-Nya sudah siapkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
1: Amin.
0: Shalom, selamat sore jemaat sekalian. Sore, mari kita buka sama-sama di Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan melihat nanti di ayat 1-5 ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 1-5. Hal menghakimi. Saudara, terakhir kali kalau saya khotbah di sini, saya masih ingat tema khotbah saya itu jangan membalas. Terakhir kali situ. Terus hari ini khotbahnya jangan menghakimi. Gak tahu kenapa setiap kali kesini kok selalu membawakan topik yang serasa kurang mengenakan hati gitu ya saudara ya. Jadi tolong maafkan saya, tolong jangan hakimi saya dulu saudara. Karena teks dan pembicara hari ini bukan saya, tapi Tuhan yang mengatur ya. Tuhan yang mengatur. Oke, baik. Sebelum kita baca, saya mau memberikan sebuah lagu. Gak suruh nyanyi, cuma ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Mungkin anak-anak muda di sini bisa tahu lagunya, ya. Jadi tolong dengarkan baik-baik dalam bahasa Inggris. Cuman saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa nebak-nebak dikit-dikit nih yang anak-anak muda. Kan lumayan banyak nih ya, yang mukanya masih seger-seger. Lagunya kira-kira berbunyi mulai dengan seperti ini. Aku sering keluar malam. Otakku kosong, nggak ada isinya. Aku sering pergi ngedate, punya banyak pacar, tapi nggak bisa. Hubunganku gak pernah bisa lama. Semua orang bilang begitu tentang

Lagu judulnya Shake It. Nah, Shake It Off. Ini kalau ngomong sama anak muda tahu semua ya. Shake It Off. Shake It Off dari sebuah pakar budaya, enggak lah ya. Seorang penyanyi yaitu Taylor Swift. Nah, kenapa saya kok ambil Shake It Off? Karena Shake It Off ini adalah salah satu lagu tahun 2014. Lagu yang paling sangat populer dan menang banyak award begitu. Nah, saya orangnya kalau melihat film atau musik yang terkenal tuh saya penasaran, kenapa ya kok lagu itu menang award gitu loh. Ya kan? Kan pasti ada alasan kenapa kita suka Shake It Off gitu ya. Kan pasti ada alasan. Karena Shake It Off pesannya apa, saudara? Pesan Shake It Off mungkin adalah sesuatu yang menyentuh ke dalam iklim budaya kita. Pesan Shake It Off adalah kalau dikritik cuek aja. Oh, keluar malam, apa namanya, nggak punya otak apa sih, nggak pinter atau punya banyak cowok, karena Taylor Swift ya punya banyak cowok, nggak bisa ya bang ganti melulu, bodoh amat gitu kan ya, bodoh amat, Shake It Off, karena namanya orang benci bakal benci gitu kan ya, bodoh amat, Shake It Off gitu kan. Jadi kalau dikritik cuek aja, aku nggak peduli orang lain pikir apa, standar hidupku adalah diriku sendiri, ada orang lain ngomong apa cuek aja lagi, Shake It Off. Tidak ada seorang pun yang berhak menilai pendapat maupun tindakan orang lain. Karena itu namanya menghakimi, tidak toleran, insensitif, sombong, bahkan ada yang bilang barbar. Udah bukan zamannya menghakimi atau punya pandangan yang eksklusif. Fanatik itu namanya. Bahkan mereka yang tidak suka dengan orang yang seperti ini juga menggunakan kata-kata Tuhan Yesus kan. Yesus saja bilang jangan menghakimi. Masa kamu menghakimi? Tapi apakah itu yang Tuhan kita ajarkan? Ya, kita lihat sama-sama di Matius 7 ayat 5. Saya bacakan, saudara bisa mengikuti. Apakah Yesus mengajarkan sama saja jangan menghakimi? Shake it off. Cuek aja semuanya. Allah menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, amin. Saya ingin mulai dengan apa yang Yesus tidak ajarkan. Kemudian kita akan masuk ke dalam tiga hal yang Yesus ajarkan di perikop ini. Ya, apa yang Yesus tidak ajarkan? Di sini Yesus tidak mengajarkan tentang menggunakan kebijakan kita. Tentang menggunakan pikiran kita yang baik, yang sehat. Yang sudah sekolah ini, yang diajari orang tua ini, ya, yang sudah belajar tentang melihat situasi, merasakan hidup. Yesus tidak bicara tentang jangan menggunakan kebijakan kita untuk menilai, untuk mengevaluasi, untuk mengukur dengan bijaksana. Bukan. Jangan menghakimi tidak sama dengan jangan pakai otakmu. Karena sebenarnya saudara, kata menghakimi di sini mempunyai arti menjatuhkan hukuman. Atau mengkritik dengan pedas, dengan kejam gitu ya. Dengan strict begitu. Tidak bicara tentang memberikan evaluasi yang fair. Bahkan sebenarnya kalau saudara mengikuti ayat 5 sendiri, Yesus tidak melarang kan untuk mengambil selumbar di mata saudaramu, ya kan? Asal balok di matamu sudah hilang. Nanti kalau saudara membacakan terus di Matius 18, saudara akan menemukan nasihat Tuhan Yesus tentang pentingnya disiplin di dalam gereja. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kita tegur misalnya satu one on one dulu. Kalau gak bisa, kita ajak teman-teman 2-3 orang untuk mengingatkan. Kalau itu pun masih gak mempan, kita pengadilan di depan gereja gitu ya. Apa namanya, dibawa ke dalam jemaat. Kalau itu pun gak bisa, Yesus sendiri sampai mengatakan, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Wow. Jadi jelas butuh namanya peneguran penghakiman. Yohanes 7 ayat 24 berbunyi demikian. Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi kita perlu menghakimi dengan adil. Karena Bapak Ibu Saudara, kenyataannya adalah, kita hidup di dunia yang gelap.

0: kita hidup di masyarakat yang curang, dunia yang kejam, dunia yang tidak peduli dengan sesamanya, hanya peduli dengan diriku sendiri atau kalanganku sendiri. Dunia yang memutarbalikkan fakta. Kita hidup di tengah-tengah yang seperti itu, budaya yang seperti itu, bukan? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, di atas jadi di bawah, di bawah jadi di atas, padahal gak fair sama sekali. Kalau kita membiarkan dunia mendikte kita dengan nilai-nilainya mereka, kita cuek, kita toleran, okelah semuanya, gak pakai evaluasi, maka kita orang Kristen akan hidupnya akan terombang-ambing, kan? Gak ada standarnya, berubah-ubah terus, begitu. Kita perlu, Bapak Ibu Saudara, menilai dengan bijaksana. Kita perlu tahu apa bedanya baik dan benar, buruk dan baik. Baik dan jelek ya. Baik dan jelek, jujur dan curang, hina dan yang layak, bersih dan kotor. Kita perlu tahu bedanya. Kita perlu mengambil keputusan, ya ini benar, ini salah. Karena dunia kita hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa. Dan kalau boleh jujur, sebetulnya kan dalam kehidupan sehari-hari, kita semua kan sudah menghakimi, ya toh? Nggak mungkin nggak menghakimi, sebenarnya gitu loh. Semua dari kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah menghakimi dan sebenarnya perlu menghakimi. Contoh yang paling simpel. Misalnya kamu ini, Anda ini wanita yang masih lajang. Tahun depan umurmu mendekati angka 3. Bukan angka 3 tahun ya, maksud saya 3 terus ya gitu ya. Nah biasa kalau Anda lajang memasuki umur 30 tahun, siapa yang paling cerewet sama kamu? Biasa mama kan, mama biasa paling cerewet gitu kan ya. Wah udah mama tuh. Kenapa kamu pilih-pilih gitu kan ya? Kenapa kamu gak nikah-nikah? Lihat teman-teman kamu semua udah nikah semua. Anaknya 4, 5, dan 6, udah cucu kali, gak tahu gitu ya. Kenapa kamu pilih-pilih gitu kan ya? Jadi wah mamanya mungkin yang paling ribut gitu sama saudara. Saking semua lama-lama saudara capek kan dengerin mama ngomong gitu terusan. Ma, yang mau nikah itu siapa sih? Gitu kan. Mama atau saya? Saya yang mau nikah, ma. Jadi ini kan namanya pernikahan kan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah ya, sekalian off topic. Amin, benar ya? Betul ya? Anak muda? Betul? Ah betul ya, sekali selama-lamanya. Jadi penting untuk pilih pasangan yang baik. Yang jadi saya harus hati-hati pilih pasangan. Gak bisa asal pilih pasangan. Karena saya gak mau senasib dengan mama. Gitu. Nah itu kan penting saudara. Kan itu menghakimi, namanya kan menghakimi calon pasangan. Baik kan ya, menghakimi, menilai dengan evaluasi. Punya pekerjaan gak, cinta Tuhan gak gitu kan ya. Bisa lindungin saya gak. Atau kalau tiap kali ada bahaya yang sembunyi di belakang saya, repot juga kan. Gitu. Tapi juga menghakimi mama di saat yang bersamaan gitu kan ya. Mama yang benar dong gitu. Atau misalnya Anda seorang karyawan, Anda seorang manajer, Anda seorang bos, Anda punya usaha, Anda interview orang. Siapa yang di sini mau bekerja, punya rekan kerja, punya team member yang malas, yang gak jujur, yang gak kompeten, yang suka mengadu domba? Wah ada kan orang kayak gitu ya. Salah pilih orang yang Anda percayai, entah itu dalam hubungan pribadi, dalam pekerjaan, dalam kongsi bisnis, ya. Salah pilih orang yang Anda percayai, Anda sudah kasih semuanya. Akibatnya bisa sangat fatal, kalau kita tidak hati-hati. Benar ya? Ya. Yang mantu-mantu itu, iya pak, saya dulu pernah gitu pak. saya salah pak. Berarti penghakimannya kurang baik sebenarnya. Ya. Oke. Jadi soal larangan Yesus di sini bukan sama sekali tidak menghakimi. Karena kalau Anda sama sekali tidak menghakimi, menilai, mengevaluasi, kalau Anda sama sekali sangat-sangat toleran, maka sebenarnya Anda tidak bertumbuh menjadi seorang pemuda yang baik. Pemimpin yang baik. Pasangan yang baik. Atau orang tua yang baik. Tidak. Karena semuanya oke-oke aja gitu. You have to make a good judgment to be a good, really good person gitu ya. Untuk orang jadi orang yang baik. Karena sekali lagi yang dikecam di teks ini bukanlah tindakan menilai orang lain. Karena kita semua sudah menilai, itu sudah otomatis ya. Dan perlu bukan menilainya yang salah, tapi menilai dengan keliru, yaitu dengan maksud menjatuhkan, mencari kesalahan, atau merendahkan. Bahkan sebenarnya lebih akurat, saudara, kalau kita menerjemahkan ayat 1 ini dengan kata-kata, jangan kamu punya kebiasaan menghakimi. Jangan kamu punya kebiasaan suka cari-cari kesalahan orang lain. Kalau ketemu orang langsung, wah, analisa X-ray gitu. Wah, ini sayang ini, jek. Wah, itu yang Yesus kecam di sini. Kenapa kok kita tidak boleh suka cari kesalahan? Karena kita baca selanjutnya, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil, ya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah ini. Hakimi orang lain seperti kalian ingin dihakimi oleh mereka. Berikan evaluasi, berikan penilaian, berikan kritikan kepada orang lain sama seperti Anda mau dikritik, Anda mau dievaluasi. Jadi saudara, pertanyaan penting kepada Anda adalah ini. Kamu mau dihakimi seperti apa? Gitu. Anda mau dinilai seperti apa? Anda mau di performance review-nya seperti apa? Gitu. Saya masih ingat waktu saya pertama kali meninggalkan tempat pelayanan pertama saya. Saya sudah lama di gereja itu. Sudah hampir 10 tahun gitu ya. Saya itu gereja yang gak mungkin terlupakan kemana-mana pun saya akan cerita. Karena itu gereja di mana saya selamat, saya dimuridkan, saya melayani, saya jadi gembalanya sementara malah. Jadi udah benar-benar itu ibaratnya dari bayi sampai dewasa ya di situ gitu. Dan saya puji Tuhan sekali waktu saya berpisah dengan mereka, mulus. Tidak ada pertikaian, tidak ada skandal atau drama seperti yang kita nonton di TV-TV. Gak ada. Tetapi belakangan setelah saya pergi, saya tahu, oh ternyata ada orang-orang yang kecewa. Ada orang-orang yang marah sama saya. Kenapa kau ditinggal? Penggantinya belum ada. Oh aku tahu kamu cari gereja lebih gede ya. Gaji kurang ya. Wah gitu. Kemudian malah ada gosip. Tiba-tiba ada gosip. Kalau saya itu saya tidak mengeluarkan diri. Tapi ada gosip bilang saya dikeluarkan. Wah saya dikeluarkan, dipecat oleh gereja. Nah, saya gak tahu saudara, itu gosip dari mana sampai sekarang juga gak tahu. Tapi saya tahu jemaat saya. Saya tahu jemaat kami maksudnya. Saya tahu jemaat kami dan saya tahu mereka itu bukan orang-orang yang seperti itu. Niat mereka pasti tidak jahat. Tapi jujur, kadang sebel juga gitu loh saudara ya. Kadang sebel juga gitu. Karena kan reputasi itu kan susah kan untuk diperbaiki gitu kan ya. Sekali salah langsung, wah kayak seakan-akan monster gitu. Jadi coba karena sehingga saya berpikir, aduh coba mereka tahu cerita lengkapnya gitu loh. Sebelum menggosip gitu. Coba kalau mereka tahu misalnya situasi saya gimana waktu pemutusan itu, kondisi gereja gimana, perjanjian saya dengan majelis gimana, mereka sudah tahu kalau saya akan keluar bertahun-tahun sebelumnya bahkan. Plan-plannya sudah dibuat gimana, karena saya pergi ini ya, pendetanya entah gini ya, gini-gini, sudah dibikin. Ada faktor usia, ada faktor keluarga waktu saya masih pikirkan. Maksudnya bukannya saya punya keluarga, tapi maksud itu pada waktu itu saya, karena saya masih muda, gereja itu banyak anak mudanya, saya jadinya kebalikan, malah orang-orang yang dewasa malah gak mau ke gereja. Karena begitu lihat saya, oh itu siapa sinyon yang kono gitu kan ya. Jadi semua kayak merasa curiga gitu, ini siapa pendeta kok masih kecil pendek imut begitu gitu kan. Jadi gak ada yang mau datang gitu saudara. Jadi repot juga ya. Anak-anak muda semua kan kadang-kadang susah juga. Apalagi kalau ngomongin duit gitu kan ya. Ya. Jadi banyak faktor. Poin saya adalah kalau orang-orang itu tahu banyak faktor ini, harusnya tidak perlu ada gosip. Dengan kata lain, saya mau dihakimi dengan belas kasihan. I want to be judged mercifully gitu ya. Take it easy on me. Kalau bahasa slangnya, bahasa Inggrisnya. Take it easy on me. Kalau kamu menghakimi, oke lah. Tapi hakimi saya setelah tahu cerita saya dulu. Keluarga saya, background saya, kondisi saya, kelemahan saya, dosa-dosa saya, pengalaman buruk saya mungkin. Dengan kata lain, kamu hakimi silakan. Tapi kalau bisa, setelah tahu dong cerita lengkapnya. Jangan hakimi saya cuma sepotong-sepotong tok. Apalagi ya kamu dengar dari orang lain, enggak dari mulut saya langsung. Kita semua mau kan diperlakukan seperti itu? Dalam arti diketahui dulu sebelum dievaluasi, ya? Mau. Karena jujur, ini juga salah saya begitu. Karena saya juga punya kelemahan ini, kadang terlalu sering anak Tuhan menghakimi orang lain hanya karena satu corengan dalam hidupnya. Hanya karena dia berkata-kata satu aja yang salah misalnya, atau berbuat satu hal aja yang gimana gitu. Atau mungkin broken home family tuh, mantan preman tuh gitu misalnya, dulu narkobaan tuh dia, wah itu sukanya musiknya musik yang metal tuh, sebenarnya takut jadi mungkin ya, khotbahnya kurang reform tuh gitu kan, wah pengajarannya kurang kuat tuh, ngomongnya berkat-berkat mulu, saya nggak suka ngomong berkat-berkat mulu, padahal dalam hati saya mau diberkati juga sih gitu ya, jadi mengerti ya, kadang-kadang kita membuat judgment seperti itu, padahal cuma satu tok, dan itu padahal tidak tentu benar. Saudara sekalian, sebelum Anda menyorot hidup orang lain, ingat bagaimana Anda mau disorot. Sebelum Anda kasih lampu sorot, ingat, oh iya, ini settingnya gimana nih, aku mau kalau aku nanti disorot settingnya kayak gini juga, kayak gitu ya, dan lakukanlah demikian. Oke, kita lanjutkannya ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, di sini saudara, Yesus memberi kita gambaran yang cukup menarik, konyol, humoris ya. Mereka yang menghakimi, kata Yesus, digambarkan sebagai orang yang mampu melihat, ya kan, itu melihat. Jadi kayak melihat sekilas langsung sudah tahu selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup dengan balok. Di dalam matamu tidak engkau ketahui, gitu ya. Jadi kalau ngomong orang lain, cukup melihat dengan sekilas sudah tahu. Sedangkan kalau lihat diri sendiri, enggak usah periksa-periksa. Enggak usah perlu ketahui dengan seksama. Aku tahu siapa diriku. Wah, gitu kan ya. Jadi dan saudara, kata selumbar di situ sebenarnya menunjukkan kepada benda apapun yang sangat kecil. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata-kata sawdust atau speck of sawdust, itu maksudnya serbuk kayu. Jadi bayangkan serbuk kayu ini salah satunya tok gitu loh. Satu dari serbuk-serbuk kayu itu, yaitu namanya selumbar. Sedangkan balok di situ, kata balok itu bukan sekedar potongan kayu tok, tetapi balok itu sebenarnya adalah balok utama kalau kita mau bikin rumah gitu. Jadi kayak fondasi utama, ini pasti yang gede banget gitu kan ya, karena kan untuk menopang satu konstruksi itu ya. Jadi jelas kan ini perbandingannya sangat konyol gitu, yang sekecil dengan balok yang begitu besar. Lagi pula kalau kita pikir gimana caranya? Bayangkan kalau mata saudara balok gitu. Ada balok yang besar. Bagaimana cara melihat sesuatu yang begitu kecil di mata orang lain? Gambaran yang sangat konyol, bukan? Gambaran yang sangat humoris dan ironis sekali. Tapi kalau kita boleh introspeksi diri sejenak ya. Kenapa ya? Kenapa kok kita mudah melihat kesalahan orang lain dan tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri? Kenapa kok otomatis gitu loh? Kalau orang lain tuh langsung tahu, wah jelek gini. Sedangkan diri sendiri kita cenderung tidak mau perhatikan dengan baik-baik. Kenapa ya? Kalau dari observasi saya, karena barangkali itu membuat kita merasa lebih enak tentang hidup kita sendiri. It helps us feel better about ourselves. Karena saat aku menghakimi, aku sedang mengalihkan perhatianku dari kejelekanku ke kejelekan dia. Saat aku menghakimi, aku sedang tidak memperdulikan kelemahanku, problemku, dosa-dosa yang masih ada. Aku fokusnya sama dosanya dia. Itu enak gitu. Itu lebih, kita berada di posisi yang seakan-akan seorang hakim, seorang jaksa penuntut yang sedang menghakimi tersangka yang pasti salah, kita pasti bersih gitu. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita boleh jujur, secara psikologis ya, kadang-kadang menghakimi dengan roh yang seperti itu, sebenarnya menunjukkan topeng dari insecurity kita. Mungkin, poin saya adalah mungkin menghakimi itu adalah bentuk wujud dari ketidakamanan kita gitu loh. Topeng tok gitu. Topeng saja. Mungkin nilai diri kita, hidup kita, prestasi kita, jati diri kita merasa terancam sama dia gitu loh. Merasa terancam sama prestasinya dia, merasa terancam sama keberadaan dia, merasa terancam sama tindakan dia. Wah, orang baru nih gitu. Wah, orang ini nih apa namanya? Orang pintar nih atau apalah gitu. Wah, orang jujur nih atau apalah. Kita merasa terancam. Sehingga kita mencari-cari kesalahan orang tersebut dan membenarkan diri sendiri. Kita seakan-akan tidak berani menerima kenyataan bahwa aku mesti berubah. Gak mau kita. Kita gak mau berubah. Orang lain aja diturunkan. Aku gak mau naik ke sana. Padahal bisa juga dia benar-benar baik, jujur, cinta Tuhan, dan segala macam. Aku gak mau berubah. Kamu tak turun, kamu tak tarik ke bawah aja. Gitu. Saya pernah menghadiri saudara sebuah pesta pernikahan keluarga. Itu waktu itu saya masih ingat sekali waktu sesi kasih toast, kasih speech gitu loh ya. Kalau kasih speech di pernikahan itu kan buat saya sih enjoy ya, karena ada beberapa yang menarik gitu. Pasti ada yang banyol-banyol, kasih cerita-cerita yang memalukan gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kasih cerita yang bertele-tele sampai kelaparan gitu kan ya. Saya masih ingat satu nasihat ini dari om saya. Beri nasihat kepada kokonya yang sudah menikah, yang menikah ya. Dia bilang gini, "Ko, ini pesan aku. Kalau sudah menikah, masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah yang besar jangan dikecil-kecilkan." Oh, baik sekali saudara ya. Setuju gak itu ya nasihatnya? Saya rasa bagus juga ya, sudah menikah setuju gak? Yang mau menikah saya harap bisa diingat, dicatat. Oh, masalah yang besar jangan dikecil-kecilkan. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Poin saya adalah begini saudara. Orang yang suka menghakimi, hidupnya itu seperti kata-kata om saya barusan. Dosa orang lain yang kecil dibesar-besarkan. Dosanya sendiri yang mungkin besar dikecil-kecilkan, disepelekan, disembunyikan. Sehingga saudara, kalau kita berani jujur, mungkin ya, menghakimi adalah bentuk dari iri hati kita. Menghakimi adalah bentuk dari kesombongan kita. Bentuk dari ketakutan kita. Bentuk dari sok benarnya kita. Self-righteousnya kita. Inilah pelajaran yang kedua. Suara penghakimanmu adalah jendela hatimu. Saya ulangi ya, ini pelajaran yang kedua. Suara penghakiman Anda adalah hati, jendela ke hati Anda. Coba dengarkan suara penghakimanmu. Kenapa kamu mengkritik dia seperti itu? Kenapa kamu otomatis langsung berpikir negatif tentang dia? Mungkin itu kembali ke Anda loh. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Kok kamu bisa make that judgment? Apa dosa apa yang masih Anda gumulkan sama Tuhan, yang Anda belum bereskan sama Tuhan, sehingga Anda mengambil judgment seperti itu? Karena apa yang Anda katakan kepada orang lain mengatakan banyak tentang Anda. What you say about others say a lot about you. Mengerti ya? Apa yang Anda katakan kepada orang lain sebenarnya loh ya, mengatakan banyak tentang diri Anda. Jadi mari kita belajar untuk mengintrospeksi. Ayatnya yang keempat dan yang kelima. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata
1: saudaramu. Di sini Yesus memberikan definisi orang yang munafik, sedikit berbeda dari yang kita biasanya tahu. Menurut teks ini, dan saya setuju juga, orang munafik ya adalah orang yang lebih sibuk mengeluarkan selumbar di mata orang lain ketimbang mengeluarkan balok di matanya sendiri. Orang yang munafik dengan kata lain adalah orang yang selalu merasa dia paling benar. Orang lain pasti salah. Posisi dia paling benar. Pandangan dia paling benar. Yang lain pasti salah. Sehingga dia lebih suka atau lebih sering mengkoreksi orang lain dibandingkan mengkoreksi dirinya sendiri. Tapi saudara, perhatikan baik-baik solusi Tuhan Yesus. Yesus tidak bilang, keluarkanlah dahulu balok di matamu, kemudian setelah itu hiduplah dengan rukun dengan saudaramu karena yang di selumbar yang di matanya itu gak ngefek. Cuman selumbar tok, buat apa? Kan kecil. Tidak kan? Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang justru yang selumbar itu ngefek. Yang selumbar itu yang kecil itu harus dikeluarkan. Yang selumbar itu di mata saudaramu itu gak sehat, itu gak baik. Itu menghancurkan dia, itu mendekatkan dia kepada iblis, itu menjauhkan dia dari Tuhan. Kecil tapi ngefek. Solusi Yesus bukan sudah enak-enak aja, maksudnya dalam arti sudah setelah kamu introspeksi diri gak usah keluarin selumbar, toh cuma selumbar gitu. Tidak. Tapi untuk membantu orang lain mengenali, membersihkan kesalahan dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain saudara, setelah Anda membereskan dosa Anda sebisanya Anda, tentu kita gak ada yang sempurna ya, tapi setelah Anda berusaha untuk berintrospeksi melihat dosa-dosa Anda, Anda sudah berada di posisi yang lebih baik gitu ya, atau lebih netral untuk bisa menegur, mengingatkan, membimbing orang lain dalam keadaan yang salah. Ini pelajaran yang ketiga dan yang terakhir. Tuhan mau kita semua menghakimi dengan benar. Karena itulah wujud kasih yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Tuhan mau kita semua, anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang sudah disentuh oleh Roh Kudus, yang tahu apa itu benar, apa itu salah, karena firman Tuhan, karena ajaran yang baik. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menghakimi dengan benar. Karena, ini penting, karena itulah wujud kasih yang sesungguhnya, saudara. Karena coba bayangkan ya, kasih tanpa teguran, kasih tanpa kebenaran, kasih tanpa kritikan, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu bukan kasih yang sejati. Anda punya pacar, gak mau kasih tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena kalau aku tak kasih tahu salah, dia marah sama aku diputusin. Aku gak mau kehilangan cintanya. Wah, itu siapa yang sebenarnya saudara mengasihi siapa? Saudara mengasihi dia atau mengasihi diri sendiri? Ayo. Sih? Kasih tanpa kebenaran, versi paling baik itu cuma sentimentalisme aja. Versi paling buruk adalah kedok dari ketakutan kita. Kedok dari ketidakpedulian kita. Sebenarnya kita gak peduli dia gimana. Yang penting aku dapat kasih terus dari dia. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau mungkin saudara tanya, oke, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting sekali. Hari ini saya diingatkan. Untuk mengambil berani mengeluarkan selumbar setelah saya bereskan balok di mataku dulu. Baik sekali. Tapi gimana caranya, Pak? Gitu ya. Bagaimana secara praktikal, bagaimana untuk mengeluarkannya balokku, mengambil selumbar di mata. Gimana caranya? Izinkan saya, saudara, untuk memberikan beberapa saran ya, beberapa saran sebelum kita sebagai penutup ya. Pertama, saudara cari dan akui yang namanya di dalam kita semua pasti ada yang namanya prasangka, asumsi, bias, stereotype yang kita miliki tentang orang lain yang beda sama kita atau orang lain yang kita nggak suka. Mungkin dia itu agama lain atau dia apa namanya ras lain, dia dari apa kota lain, gereja lain gitu kan ya, teologinya lain. Nah, kita kan semua pasti punya asumsi dan bias kan ya. Akui itu, cari itu. Apa saudara punya, kita punya stereotype tentang orang-orang yang saudara enggak setuju. Ada seorang ibu-ibu
0: Ini di video kan, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat videonya. Dia suatu hari ada ibu-ibu Korea. Ibu-ibu Korea lagi nunggu mau nyebrang jalan gitu. Korea lagi enak-enak. Mukanya tuh apa namanya, damai sejahtera gitu saudara ya. Tiba-tiba dari belakang, bup! Dikagetin. Sama anak muda, pakai hoodie gitu. Pakai hoodie sama pakai topeng Iron Man saudara. Jadi dikagetin sama Iron Man, sama orang asing pakai topeng Iron Man. Saudara mau tebak gak? Ibu-ibunya reaksinya gimana? Kaget atau biasa aja? Biasa aja? Kaget? Biasa aja, benar. Kagetin. Wah, biasa aja. Wah, kayak mukanya tuh kayak, siapa ini? Kenapa kamu gini? Gitu ya, kayak santai gitu loh. Wah, ini kayak saya rasa tuh Roh Kudusnya sangat kuat di dalam hatinya gitu saudara ya. Wah, tuh atau baru dikhotbahin sama pendeta gitu ya, damai sejahtera Allah gitu ya. Jadi sama saya enggak bergeming. Sampai anak muda ini membuka topengnya, menunjukkan wajahnya. Ternyata orang hitam, saudara. African American. Dan reaksi ibu ini, mau tebak gimana? Gitu saudara. Langsung ketakutan. Langsung teriak, langsung menjauh gitu loh. Langsung menjauh. Kayak, aduh, takut gitu. Jadi seakan-akan pesannya adalah lebih bahaya ketemu orang hitam ketimbang ketemu orang asing yang mengagetkan Anda. Agak kurang ajar kan ini namanya. Agak kurang ajar kan. Jadi kalau orang hitam tuh berarti pasti berbahaya gitu. Orang berkulit hitam ini di Amerika ya, ini African American ya. Jadi lucu sekali. Kemudian juga ada seperti ini. Saudara, ada seorang wanita karir yang naik ke pesawat terbang. Wanita karir naik pesawat terbang. Waktu dia setelah dia duduk pasang sabuk pengaman semuanya, tiba-tiba teng, ada suara di itu ya, apa namanya, di pesawat terbang itu kasih pengumuman gitu kan. Ternyata pilotnya yang ngomong. Pilotnya yang kasih welcome. Wah, wanita karir ini sangat senang sekali. Kenapa? Karena suara pilotnya itu suara perempuan. Keren ya. Pilotnya perempuan ternyata. Pilotnya women gitu ya. Wah, dia langsung merasa karena dia wanita karir gitu kan ya. Wah, sangat merasa wah empowerment, wah emansip wanita yang hebat gitu-gitu kan ya. Langsung merasa bangga gitu loh sama gendernya sendiri gitu kan ya. Saya bisa mengerti gitu ya. Wah, hebat nih yang pilotnya cewek gitu kan ya. Ini di Eropa, saudara, di Eropa. Kemudian ya sudah, setelah selesai pesawatnya take off gitu ya, perjalanan seperti biasa. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, goncang ganjing tengah tiba-tiba. Goncang ganjing, ada turbulence ya, dan naik turun gitu. Wah, ketakutan si wanita karir ini, sehingga sampai dia berpikir, ya nyetir cewek sih. Gitu. Tapi ternyata dia masih punya posisi apa ya, posisi default kalau yang namanya kendaraan mau di darat, mau di laut, mau di udara itu harus laki-laki yang nyetir dulu baru aman. Dua contoh ini, saudara, menunjukkan sebuah kebenaran yang simple seperti ini maksud saya. Dalam keadaan yang stabil ya, dalam situasi yang baik-baik saja, di mana kita bisa berpikir dengan dingin, kita semua, saya yakin, pasti kelihatan kayak orang baik. Yang tidak rasis, yang tidak elitis, yang tidak sok superior. Ya, apalagi kita anak Tuhan, kita jemaat Exodus gitu kan. Wah, aku mengasihi saudara begitu kan. Wah, karena kalau situasi yang baik itu begitu. Tapi, begitu kondisi tidak ideal, begitu ada goncangan, ketahuan, tumpahlah apa yang ada di hati kita sebenarnya. Asumsi-asumsi itu. Maka saudara, saran saya adalah jangan hanya mencoba jadi orang baik. Jadilah orang yang tulus, orang yang real, orang yang sungguh-sungguh, orang yang berani mengakui kalau iya ya, aku punya kelemahan ini. Iya ya, aku punya asumsi yang enggak fair sama dia ya, padahal aku belum kenal dia. Daripada saudara pura-pura jadi orang baik. Karena orang Indonesia itu sangat terkenal, sangat berbakat dalam hal kesopanan begitu kan ya. Tapi orang sopan tidak sama dengan orang baik. Kelihatannya baik, belum tentu baik. Jangan jadi orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang cinta Tuhan, yang benar-benar dari dalam benar-benar cinta Tuhan dan cinta sesama. Kalau belum cinta sesama, akuilah. Mendingan diakui. Ya, saya punya kelemahan ini. Setelah Anda mengakui, kemudian belajarlah memberanikan diri untuk mengenal mereka. Untuk bergaul dengan orang yang berbeda dengan Anda. Saudara punya enggak teman-teman di luar gereja? Teman-teman yang bukan orang gereja. Saya masih ingat sejak saya jadi pendeta, saudara ya.
1: Kadang saya tuh kalau kumpul sama teman-teman baru, saya tuh nggak pernah ngaku saya pendeta. Karena buat apa? Ngapain kan pamer-pamer gitu kan ya. Tapi lucu saudara, kalau setiap kali ya kumpul sama teman-teman saya, ini ya sebelum inilah, maksudnya teman-teman biasa gitu yang di luar gereja. Wah kadang-kadang kan ada yang pesan alkohol gitu, ada yang rokok gitu kan ya, ada yang ngomonginnya yang nggak bener gitu kan ya, wah meso gitu kan ya, kadang-kadang ada gitu. Sampai ini kan teman-teman baru gitu, dia ngajak temannya ini, jadi big group gitu. Sampai tiba-tiba kalau misalnya ada orang nanya, kamu kerja kamu apa? Oh, saya pendeta.
0: Sorry bro, langsung rokok dimatiin gitu kan ya. Birnya ini ganti, ini ST gitu kan ya. Atau apa gitu kan ya. Kenapa gitu loh. Padahal saya gak apa-apa gitu. Saya malah justru saya pengen kenal mereka. Orang-orang seperti itu malah kita perlu tahu gitu. Dan kalau saudara punya pengalaman, justru kadang-kadang orang seperti itu menarik loh. Lucu-lucu orangnya. Pertanyaan aneh-aneh tentang Tuhan gitu.
1: Jadi kenali mereka, yang orang-orang yang berbeda dengan Anda. Belum tentu loh. Mungkin ya, saya yakin ada hal-hal yang mengkonfirmasi ketakutan Anda. Oh iya ya, benar ya. Kalau dia yang nyetir itu serem ya. Mendingan papa aja yang nyetir. Tapi saya juga yakin saudara, ada hal-hal yang tidak akan, yang gak akurat gitu loh. Ternyata tidak semua orang itu fit dengan skemanya Anda. Sehingga Anda bisa mulai menghargai setiap individu. Dan tidak sekedar melabelkan segala sesuatu. Oh ini gereja ini pasti kayak gini lah orangnya. Oh ini dari suku ini pasti kayak gini lah. Gitu. Kenali dulu. Setelah kamu mengenali, baru Anda berada di posisi yang lebih baik, lebih sehat untuk kalau perlu mengkoreksi. Karena orang yang melihat saudara tahu kan, oh iya dia tahu aku, dia sudah coba untuk kenal aku, dia sudah coba masuk dalam lingkunganku gitu. Kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, perhatian untuk mengenali dia. Syarat yang lain saudara, negara kita kan saya rasa gak kekurangan ya. Namanya skandal politik, skandal SARA itu kan banyak sekali ya, gak kekurangan ya. Pernah gak sih saudara kalau lihat isu-isu seperti itu kadang-kadang bingung gitu sama sistem negara lah kadang-kadang. Kenapa bingung? Wong faktanya sudah begini gitu kan ya. Tapi kok faktanya udah jelas loh. Tapi kenapa kok respons dari kok kalangan ini atau respon dari organisasi ini itu bisa beda banget gitu loh. Kan faktanya jelas. Pernah enggak saudara bingung tentang hal-hal yang seperti itu?
0: Wow.
1: Enggak pernah lagi, Pak. Saya selalu bingung sama negara ini, Pak. Mungkin saudara bilang gitu ya. Saya sudah mau pindah aja Pak, karena kak sini nggak rasional semua Pak, sehingga yang benar disalah-salahkan, yang salah dibenar-benarkan. Setiap ada perbedaan yang mendalam ya, kalau kita bicara mendalam, misalnya isu politik, isu agama, isu etika ini kan yang wah orang berdebat, berantem sampai bunuh-bunuhan kan ya. Setiap ada perbedaan yang mendalam di dalam isu-isu gini, saya punya pertimbangan seperti ini saudara. Mungkin ini bisa bantu teman-teman di sini ya. Pertimbangan saya begini. Ada fakta, ada interpretasi. Ya, yang namanya fakta, objective fact, harusnya loh ya, kalau diselidiki dengan benar, harusnya cuma satu versi. Korupsinya sekian rupiah, gitu kan? Gak ada kira-kira, gitu kan? Yang demo orang ini bukan orang itu, ada sianida apa enggak, gitu kan? Yang tahu gitu loh harusnya kan ya. Namanya fakta itu harusnya cuma satu versi. Tapi kenapa kok cuma satu versi, interpretasi bisa beda-beda gitu kan. Ini kan yang bikin berantem kan interpretasinya gitu kan. Kita kan berantemnya kan di sini. Nah sebenarnya saudara, di antara fakta dan interpretasi, tengah-tengahnya ini loh. Tengah-tengahnya ini ada yang namanya filter kita. Atau saya sebutkan filter moral kita. Dan semua dari kita, tidak terkecuali orang Kristen maupun non-Kristen, kita melihat fakta, kita meresponi situasi pakai filter moral tertentu.
0: Contoh,
1: gerakan LGBT ya, homoseksual, bisexual, transgender di dunia barat itu sudah sangat lazim. Pergaulan bebas itu biasa, bahkan dianjurkan gitu kan, kumpul kebo. Pernah gak saudara nanya, kenapa kok mereka begitu menerima itu dengan gampangnya? Karena begini saudara, salah satu filter moral mereka, padahal faktanya sudah jelas, LGBT itu tidak baik buat keluarga, pergaulan bebas itu bisa menyebabkan penyakit yang nggak baik dan segala macam ya, bisa nanti pokoknya ada research yang menunjukkan kalau nggak sehat nggak baik, faktanya ada gitu. Tapi kenapa kok dilakukan? Salah satu filter moralnya orang budaya barat adalah begini, apakah perbuatan tersebut melukai orang lain. Maksudnya, kalau aku tidur sama cowok, emang aku nyakitin kamu? Gitu loh. Ini kan tubuhku, terserah aku dong aku pakai buat apa. Emang kalau aku suka tidur kemana-mana, kalau aku sakit, kamu juga sakit. Emang aku mengurangi kesejahteraan hidupmu? Kan enggak. Kalau gitu siapa kamu menghakimi aku? Gitu. Sedangkan budaya kita, budaya tradisional, budaya timur ya, filter moral kita beda lagi. Filter moral kita adalah apakah perbuatan tersebut melawan norma atau tradisi yang sudah ditetapkan. Gereja gak boleh? Ya gak boleh. Orang tua bilang gak boleh? Ya gak boleh. Padahal belum tentu gak boleh. Kalau sudah diselidiki ya. Tapi karena kita ngikutin gereja, kita ngikutin orang tua, kita ngikutin budaya, kita ngikutin media. Karena itu filter kita gitu loh saudara. Nah, poin saya di sini adalah, maaf kalau barusan saudara mungkin membingungkan analisanya, tapi intinya begini loh. Intinya begini aja. Poinnya begini. Orang yang berbeda pendapat dengan Anda, itu belum tentu orang yang bodoh atau orang yang kurang rohani. Karena kan begitu cepat kan kita kalau gak suka sama dia langsung menyerang kepribadiannya. Kok goblok gitu. Atau enggak rohani itu, enggak pernah saat teduh itu, enggak pernah baca John Calvin itu atau apa gitu, enggak tahu. Langsung menyerang kepribadian. Padahal belum tentu. Ini cuma beda, bukan cuma, tapi ini beda masalah prinsip, fondasi moral. Atau saya bisa bilang software moralnya beda sama Anda. Tapi tidak sama dengan dia orang bodoh atau orang yang enggak rohani. Belum tentu. Bisa jadi dia lebih rohani daripada saudara. Buktinya banyak kan orang-orang baik lain yang bukan Kristen. Betul? Betul. Disinilah saudara penting, setelah kita mengerti ini pentingnya kita berdialog sama orang itu. Oke, okay. Sekarang aku tahu filter kamu apa. Nah, kita bisa mulai diskusi di situ. Filter kamu apa? Filter aku apa? Kenapa kamu pilih filter itu? Filter itu betul apa enggak? Alkitab bilang apa? Filter kamu sesuai dengan Alkitab apa enggak? Gitu ya. Kemudian setelah dari situ, saudara mulai bisa mempraktekkan yang namanya toleransi. Nah, saya suka definisi satu hamba Tuhan, Tim Keller. Dia bilang begini, tolerance is not about not having beliefs. It's about how your beliefs lead you to treat people who disagree with you. Toleransi bukan masalah tidak punya kepercayaan. Toleransi adalah bagaimana kepercayaanmu membawa kamu memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kamu. Itu toleransi. Maksudnya kalau kepercayaan kamu memperlakukan orang yang gak setuju sama kamu dengan cara yang jahat, itu bukan toleransi namanya. Gitu maksudnya dia. Dan saya percaya orang Kristen harusnya orang-orang yang paling tidak mudah tersinggung di dunia. Orang Kristen harusnya orang-orang yang paling tidak mudah menyerang kalau disakiti atau dihakimi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang suka bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Gitu? Tuhan kita gengnya itu pelacur, pemungut cukai, pejinah, pendosa-pendosa. Itu gengnya Tuhan Yesus. Kita sama kayak gitu, wah takut banget gitu. Menghakimi. Kita punya Tuhan yang mati demi siapa? Teman-temannya? Anak-anaknya, adik-adiknya, bukan kan? Mati demi musuh-musuhnya. Kita punya Injil. Injil itu apa sih? Saya diselamatkan bukan karena teologiku benar, bukan karena prestasi rohaniku, bukan karena aku orangnya baik, sopan, ramah, dan suka beramal. Tapi aku diselamatkan karena kasih karunia, karena aku gak layak. Sehingga kita kan gak bisa sombong. Efesus 2 ayat 8. Bukankah menyedihkan, saudara, kalau Anda teologimu benar, tapi tindakanmu salah. Kalau Anda jago berdebat, jago meyakinkan orang lain kesalahan dia, tapi kehilangan hatinya tidak memenangkan jiwanya. Percuma toh? Koreksi dan konfrontasi itu perlu. Tapi lakukan dengan kasih, dengan kerendahan hati. Untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Lakukan demi dia. Kalau Anda mengkoreksi, jangan lakukan demi Anda. Lakukan demi dia. Bukan untuk membuktikan saya lebih pintar, saya lebih rohani, saya lebih hebat. Tapi demi dia, untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan menutup saudara dengan sebuah kisah nyata ya, dari dokumentari yang saya tonton beberapa saat lalu. Saya awalnya cuma memberi warning sedikit, ini ceritanya kalau saya kasih rating ini PG-13. Wah gitu ya. Karena ada beberapa hal yang sedikit bloody gitu ya, sedikit sadis. Nah, tapi ya sudah enggak apa-apa. Biar saudara pulang pikirnya yang serem-serem. Oke. Nah, seorang hamba Tuhan dari Belanda, dia melayani di sebuah zona perang di Kongo. Di Kongo Afrika ya. Di situ ada sebuah kelompok teroris yang terkenal salah satu paling jahat, paling sadis, paling kejam menurut PBB, menurut UN, United Nations ya. Jadi selama 15 tahun tidak pernah ada misionaris yang berani ke sana karena terlalu bahaya. Sampai akhirnya hamba Tuhan ini sampai di sana, kan dia mengunjungi desa-desa gitu ya. Dia mendengarkan banyak cerita. Misalnya gini, ada anak muda dia ketemui. Anak muda, ganteng, energetik, cinta Tuhan Yesus gitu ya. Masa depannya cerah. Suatu hari tapi dia bangun, papanya gak ada. Dicariin gak ketemu. Sekitar rumah gak ketemu, akhirnya dia harus keluar sedikit ke pekarangan sampai menemui kayak sebuah rerumputan. Di mana dia melihat ada batang kayu gitu ya. Ditancapkan di tanah dengan kepala papanya disate gitu. Dan itu adalah kejadian yang cukup normal buat kehidupan mereka di situ. Sadis. Orang dibantai kayak binatang. Ada lagi cerita, satu bus lagi jalan enak-enak di stop sama teroris ini. Mereka masuk ke dalam bus, minta ayo serahkan uangnya, jamnya, apalah gitu yang punyanya mereka. Ayo dirampok lah langsung. Setelah dirampok habis, bersih. Teroris ini bilang, kamu ikut saya. Turun dari bus, dor. Gak ada hal apa-apa, random gitu aja dibunuh. Kemudian ada satu ibu-ibu di bus itu sambil gendong anaknya nangis saudara. Teriak-teriak, histeris banget. Kenapa? Karena ternyata salah satu dari yang ditembak itu adiknya atau kokonya, pokoknya saudaranya lah gitu. Sehingga terus kan denger kan ada yang nangis-nangis di dalam kan, mamanya sama adiknya, mamanya sama bayinya kan nangis-nangis gitu kan. Masuk ke dalam, ambil bayinya, tahan kakinya diangkat gini, yang mungil itu, dan maaf, dihantam-hantamkan ke bus sampai mati. Bayi loh. Ya, mamanya tentu melihat ini shock ya, trauma kan ya pasti ya, wah hilang akal, mencoba menyerang teroris itu ya langsung ditembak. Misalnya, Anda di tim hamba Tuhan tadi yang dari Belanda itu, Anda disuruh sharing kepada mereka ini, apa yang Anda katakan? Pendengarmu, semua anggota keluarganya pasti ada yang mati. Semua tahu rasanya desa dibakar, barang-barang dicuri. Semua tahu rasanya kenalan teman-temannya dibantai kayak binatang. Semua perempuan-perempuannya diperkosa. Semua tahu rasanya hidup dalam ketakutan yang seperti itu. Setiap hari literally gak tahu hidup apa mati. What will you say? Apakah Anda akan bilang, Tuhan itu kasih, jangan menghakimi mereka, jadilah orang baik? Tentu tidak. Untuk kasih, benar-benar menjadi kasih, butuh yang namanya penghakiman, butuh yang namanya penghukuman, butuh yang namanya keadilan. Karena kalau tidak ada penghakiman, tidak ada harapan buat orang-orang yang seperti itu, bukan? Kita butuh Tuhan yang marah, kita butuh Tuhan yang melindungi bayi-bayi yang tak berdaya. Kita butuh, kita rindu Tuhan yang menghancurkan kejahatan. Dan kita bersyukur, bukan? Bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti itu. Bahwa salib ini adalah tempat di mana murka Allah tapi juga kasih Allah bertemu dengan sempurna. Maka jemaat ini kasih Tuhan. Kalau Anda mengikuti Yesus, dan kalau Anda benar-benar mencintai orang-orang di sekitar Anda, maka kita harus berani mengambil resiko untuk menghakimi orang lain dengan benar dan dengan tulus. Karena itulah yang namanya kasih yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mungkin firman hari ini terasa sedikit keras buat kami, tapi kami percaya Engkau punya maksud yang baik. Bapa, mungkin ada dari kami di sini yang orang-orang yang suka menghakimi Tuhan. Mudah mencari kesalahan, kejelekan orang lain, dan tidak melihat diri sendiri. Kalau Anda adalah orang yang seperti itu, maka Anda perlu bertobat. Anda perlu mengaku salah kepada Tuhan. Mungkin Anda di sini adalah orang-orang yang mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi gak berani menegur, tidak berani menghakimi. Anda bersembunyi di balik doa. Wes, gak usah dikasih tahu, tak doa no aja. Kalau Anda adalah orang yang seperti itu, Anda tahu jelas bahwa orang ini atau pacar Anda atau teman Anda atau keluarga Anda atau pasangan Anda berbuat sesuatu yang gak sehat, Anda diam aja. Kalau Anda adalah orang yang seperti ini hari ini, berarti Anda perlu melakukan konfrontasi kepada dia. Intervene. Karena itulah yang namanya kasih yang sesungguhnya. Atau mungkin Anda adalah orang yang sudah dihakimi, sudah dievaluasi, tapi Anda cuek, Anda gak mau dengar, Anda merasa ini hidupku, siapa kamu untuk menghakimi? Saya sarankan Anda untuk belajar mendengarkan. Ingat, orang yang sudah berani, sudah menegur saudara adalah orang yang mencintai saudara sebenarnya. Orang yang mengambil resiko untuk mungkin dibenci saudara. Mungkin dia tahu resikonya, kasih tahu saudara, mungkin dia akan dibenci, dikucilkan oleh Anda. Tapi dia karena sayang sama Anda, dia kasih tahu, hey, kamu salah. Kalau Anda orang yang seperti ini, you need to listen. Mungkin Tuhan sedang berbicara melewati dia. Terima kasih Bapak. Ajari kami menjadi anak-anakmu yang semakin cinta Kristus.